0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti itu.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
4: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
5: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja saya sembilan gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
4: Dan Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
6: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
7: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
6: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
1: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
2: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi, dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Layang, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Layang itu bisa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layang Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

0: informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
2: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Ya, terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Bonedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah diharkan ada WiFi jatuh bangkit kembali gitu ya. Dan lewat si pendengar di sonar ini sekarang ada beberapa informasi, berita pemberitahuan, putusan perkara perdata gitu ya. Ditujukan kepada Jerry Bendrin, ya Bendrin Ruben, Jerry Bendrin Ruben. Tempat tanggal lahir Bitung 30 Januari 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat dahulu di Kelurahan Rondomout, lingkungan 6, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Juni 2026 nomor 740/PDT.G/2025/PNMND dalam perkara antara Jenny Manikome sebagai penggugat lawan Jerry Bendrin Ruben sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir. Kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. Kemudian menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dicatatkan di Kota Manado pada tanggal 29 Januari 2022 sesuai kutipan akta perkawinan putus karena perceraian. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk atau juga pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penertiban kutipan akta perceraian. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.004.000 dan mengenai hak saudara terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan verset, perlawanan atau banding di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang terhitung sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Tentunya jurusita Pengadilan Negeri Manado Sugeng Riyadi. Yang pasti tadi berita pemberitahuan putusan perkara perdata ya ditujukan kepada Jerry Bendrin Ruben ya, yang alamat dahulu di Kelurahan Ronomuut, lingkungan 6, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya tadi bisa menyampaikan untuk Anda yang mungkin tahu atau dekat gitu ya, dan mengetahui keberadaan Bapak Jerry Bendrin Ruben ini, bisa memberitahukan itu tadi berita pemberitahuan putusan perkara perdata gitu ya. Dan itu tadi berapa keputusan yang tentunya ditujukan kepada tergugat. Oke, pasti terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 Manado. Masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap di Pro 1 Manado.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Ya, di Manado Pagi. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di hari ini kita akan membahas topik tentang sulut rawan kriminalitas gitu ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan nanti tanggapan Anda. Tentunya juga Anda bisa bertanya nanti bersama dengan narasumber gitu ya. Nanti akan kita hadirkan di sulut bicara yang hadir nanti ada pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara gitu ya. Nanti bersama Bapak Jefferson Waniwanta, kemudian Bapak Ferdinand Jeki Dumais selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado. Saat lagi di ruang dengar Anda di sulut bicara kita akan hadirkan. Dan tentunya Anda tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Sulut Bicara. Dan saya informasikan tadi kita masih membahas terkait topik Sulut rawan kriminalitas gitu ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, hari ini untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 Manado, Anda nanti bisa bertanya langsung pada narasumber gitu ya. Di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh nanti di 0821-9583-5080. Dan juga Anda bisa tonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini. Anda bisa langsung kirimkan komentar Anda, tanggapan Anda gitu ya terkait topik kita di hari ini, Sulut Rawan Kriminalitas. Dan tentunya di hari ini seperti saya informasikan tadi juga pendengar, ada narasumber yang

0: Pak sebentar. Ini Pak ini ya. Pak Ferdinand ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat pagi Pak Ferdinand. Jackie Dumais hari ini selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado. Apa kabarnya Pak hari ini Pak?
1: Luar
0: baik, luar biasa ya. Oke. Ya maksudnya sangat disayangkan ya hari ini Bapak tidak hadir langsung di studio.
1: Ada tugas kunjungan kerja ke DKI Jakarta dan Bogor.
0: Wah.
1: Tidak bisa hadir di studio. Tapi sangat sangat ingin bergabung ya, dan makanya sekarang biarpun lewat Zoom saya ikut berpartisipasi.
0: Oke, baik. Ya masih terima kasih Pak hari ini untuk waktunya, dan kita tunggu juga nanti waktu untuk Bapak bisa hadir nanti langsung di studio Pro 1 gitu ya. Oke, Pak. Kita juga nanti bersama dengan Bapak Jefferson, Pak Jefferson Waniwanta selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Jefferson. Wah, nampaknya tidak kedengaran nih Pak suaranya, Pak. Oke, mungkin bisa mungkin di mute atau bagaimana ini? Oke.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ah. Halo, ya. Selamat pagi Pak Jefferson Waniwanta. Apa kabarnya Pak hari ini?
2: Baik, luar biasa. Selamat pagi juga untuk Bapak Ferdinand Dumais ya.
0: Iya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Hari ini kita cuma melalui Zoom gitu ya di pagi hari ini. Dan Pak Jefferson, terima kasih juga untuk waktunya. Sudah mau diundang juga untuk bicara di Sulut Bicara hari ini gitu ya. Oke, mungkin ini menarik gitu ya untuk kita bahas topik kita hari ini Pak, Sulut Rawan Kriminalitas. Dan nanti kita juga undang untuk kebersamaan para pendengar yang ingin bergabung di line telepon, SMS, juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan juga nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber gitu ya, yang walaupun hari ini hanya melalui Zoom gitu ya. Oke, baik, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Jefferson Waniwanta gitu ya, selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara nih Pak. Menurut Pak Jefferson sendiri, faktor apa nih Pak yang paling dominan memicu tindak kriminal di Sulawesi Utara saat ini Pak?
2: Jadi pertama itu saya ingin sampaikan bahwa kriminalitas itu terjadi sebenarnya bukan bawaan individu ya, bukan hanya bawaan individu, melainkan satu gejala masyarakat yang terbentuk dari satu proses sosial ya. Artinya di sini lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, seseorang dalam perilakunya. Sehingga ini, kalau perilakunya, lingkungannya tidak baik, masalah ekonomi, masalah pendapatan, keluarga, kebutuhan keluarga itu tidak baik dan tidak mencukupi, ini akan membuat perilaku yang menyimpangnya daripada seseorang. Lingkungan ini sangat mempengaruhi. Nah, dari sini sebenarnya akar sehingga bisa memicu potensi ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, titik-titik yang kita lihat ya saat ini rawan kriminalitas yaitu di pemukiman-pemukiman yang sangat padat dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan kehidupan sosial yang tidak mendukungnya, sehingga mendorong seseorang itu melakukan hal-hal yang melawan hukum. Ya, jadi ini adalah indikator-indikator sehingga seseorang itu bisa melawan hukum. Dan ini terjadi di tempat-tempat yang boleh dikatakan secara ekonomi minus ya. Itu bisa kita lihat di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara.
0: Oke, baik. Pak Jefferson, apakah ini juga ada pengaruh dari keluarga juga kah tindak kriminalitas ini?
2: Iya, saya katakan itu dari kehidupan sosial ya, di mana dia berada. Jadi pergaulan yang buruk bisa berubah yang baik. Jadi, saya katakan dari awal tadi, sebenarnya ini bukan bawaan individu sebenarnya. Tetapi ini adalah satu gejala apa? Kehidupan sosial masyarakat yang terbentuk dari satu proses ya, kehidupan yang seperti itu. Dan

0: titik-titik rawan itu memang ya, biasanya terjadi di daerah-daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah miskin. Saya rasa begitu.
1: Oke, yang pastinya di sini Pak, dari perspektif sosial kemasyarakatan gitu ya Pak ya, faktor apa saja yang paling dominan memicu terjadinya tindak kriminal di Sulawesi Utara nih Pak?
0: Ya, jadi ini masalah kebutuhan ya, kebutuhan dasar ya, yang kita tidak mungkin abaikan dan kita tidak bisa hindari. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan ini sering terjadi gesekan-gesekan ya antara sesama individu, personal dan mungkin kelompok. Ya, sebenarnya pemicunya masalah-masalah ekonomi. Lebih daripada itu masalah perilaku yang menyimpang itu orang minum-minum ya minuman keras karena tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara kan 5,9% pada akhirnya turun jadi 5,7%. Ada sekitar 170 ribu sekian orang itu yang menganggur dan ini hal yang sangat tidak baik ya bagi kehidupan masyarakat dan ini akan memunculkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Jadi masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan, hal-hal yang sangat mendasar yang sebenarnya menjadi perhatian daripada pemerintah. Nah, kebetulan di sini kan ada Ketua Fraksi Gerindra ya, DPRD Kota Madiamnado, ya bagaimana pemerintah itu bisa hadir ya di tengah-tengah krisis ekonomi masyarakat itu sendiri dan ini dampaknya itu sangat besar ya kalau dibiarkan tidak ada tindakan preventif daripada pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Ya pasti terima kasih Pak Jefferson. Sekarang saya menuju ke Pak Ferdinand gitu ya. Pak Ferdinand, ya Kota Manado ini menjadi daerah dengan jumlah laporan tindak pidana tertinggi juga di Sulawesi Utara gitu ya. Bagaimana DPRD melihat kondisi ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang kebetulan saya di Komisi 1 DPRD itu memang tupoksi kita dan mitra kita langsung dengan pemerintahan hukum. Nah, memang pantauan kami dalam waktu beberapa terakhir ini itu banyak yang terjadi. Tentu tadi pemicu oleh Pak Jefferson masalah-masalah sosial dan banyak hal. Tentunya hal ini kami sudah catat ada beberapa kejadian ya di Tika Lakuman di Karame juga terakhir tempat umum ya. Nah, ini tentu disebabkan oleh hal apakah karena mungkin masalah sosial mungkin ada rumah dan masalah ekonomi kerjaan tentu tidak berdiri sendiri tidak ada rangkaian yang tentu kita harus lihat juga secara holistik kemudian nanti penanganannya secara komitmen atau secara detail. Nah dan semua pihak sesuai juga kita di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa pemerintah daerah itu selain wali kota, wakil wali kota juga ada anggota-anggota dewan, 40 anggota Kota Manado. Kita tentu berupaya setiap ada kejadian di masyarakat, kami langsung berkoordinasi dengan para pihak yang terkait dan mitra untuk upaya bagaimana kejahatan ini kita bisa reda. Karena memang sesuai data di Biro Pusat Statistik dan Baris Krim Polri, memang Sulut dan Kota Manado masih ada di tingkatan atas ya dalam kejahatan kriminalitas khususnya miras dan macam yang nanti di bagian berikutnya saya akan jelaskan ada perda pergub ada perwal tentang.
1: Oke, baik. Yang pasti kebijakan atau program apa saja Pak yang sudah dan akan didorong oleh DPRD untuk menekan angka kriminalitas ini Pak di Kota Manado sendiri?
2: Ya tentu kita sudah bicara tentang usulan dan way out ya. Sebenarnya menurut saya kita law enforcement lah ya mulai kita dari undang-undang yang paling tua ya, undang darurat nomor 12 tahun 1991 pasal 2 ayat 2 itu diatur tentang bagaimana senjata dan juga miras ya rupa. Juga ada di undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ayat 2 huruf E. Nah ini saya kira mulai dari situ. Kemudian ada undang-undang 1 tahun 2023 tentang KWP yang baru. Dan diatur semua. Kemudian Perpres tahun 2013 miras dan juga ada 2014, 2018 dan 2019. Kemudian ada juga yang saya bilang tadi Perda Gubernur, kemudian peraturan daerah kota dan Perwal. Ya, itu yang kita minta supaya harus diterapkan secara ketat. Kemudian saya usulkan kita siskamling kita jalankan lagi. Kita tahu di unsur pemerintahan itu kan ada paling di bawah pala. Pala ini digaji oleh APBD, jadi sudah menjadi tugasnya. Jadi memang front terdepan untuk pengamanan di Kota Manado. Dari sisi unsur pemerintah, tentunya bekerja sama ya, kemudian kita minta agar polisi dan mulai dari bawah tamat agar supaya ada patroli setiap malam, karena memang beberapa kejadian terakhir ini bahkan di jalan ini juga kita akan sama dengan dinas Hakim Kota Manado agar supaya tidak ada lagi jalan-jalan yang gelap. Kita bilang sama Pak Kadis Perkim agar supaya lampunisasi betul-betul total. Kota Manado harus terbebas dari kegelapan. Jadi ada lampu, lorong-lorong semua terang sehingga tidak ada niat ataupun kesempatan untuk berbuat jahat. Ini saya kira saya dan aktus retusnya kita mesti perhatikan ya, dua-dua ini tidak boleh kemudian ada di masyarakat dan dari situlah sebenarnya kejadian kejahatan kriminal.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdinand ya. Sekarang kita menuju ke Pak Jefferson gitu ya, selaku pemerhati sosial kemasyarakatan. Oke, Pak, ini banyak kasus kriminal yang melibatkan anak muda gitu ya, Pak ya. Apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sosial masyarakat sekarang ini? Apakah penyalahgunaan minuman keras ini masih menjadi pemicu utamanya, Pak, sebagai tindak kejahatan?
0: Iya. Nah, jadi sebenarnya bukan asal minuman keras ya, yang memang ini beredar yang tidak terkendali. Walaupun perangkat hukumnya telah ada ya, tadi apa disampaikan, ada perdanya yang seharusnya harus dilakukan secara kontinu ya, jangan sampai ketika aturan ini atau perangkat hukum ini timbul tenggelam ya, untuk dampak-dampak yang membuat dapat kriminalitas. Ya, tetapi kami mau katakan begini, bahwa bukan masalah kenakalan remaja, ya, tetapi ada dua tindakan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, ini preventif, yang kedua represif. Ya, yang kita inginkan adalah tindakan preventif ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ferdinand, bahwa Pemkot Manado punya desain, ya, punya program bagaimana untuk penentasan kemiskinan itu sendiri. Jadi ini tindakan yang sangat gitu ya, untuk meredam, jangan sampai kriminalitas itu akan muncul kembali ya, dan itu akan berdampak kepada perekonomian dan psikologi masyarakat sendiri. Yang kedua, di sini tindakan represi. Harus ditegakkan aturan yang telah ada, yang telah berlaku, ya, pihak kepolisian sebagai protecting people, penegakan hukum harus benar-benar hadir. Nah, masalah lingkungan itu adalah masalah yang sangat penting ya, di mana siskamling ini diaktifkan kembali. Karena memang dasarnya itu dari masyarakat yang justru di sini ujung tombaknya itu adalah kepala lingkungan yang tahu persis lingkungannya masing-masing. jika diaktifkan lagi ini sistem ini, ini adalah salah satu pencegahan agar supaya menghindari terjadinya kriminalitas. Orang-orang babak kumpul itu kan biasa. Mm-hmm. Ini kehidupan sosial yang kita tidak bisa larang.
1: Yeah.
0: Tetapi apabila melewati batas waktu, malah kan ada di undang-undang yang saat ini.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Lalu ada minuman-minuman keras ya, yang terjadinya kriminalitas. Masalah perilaku yang menyimpang dari remaja saat ini juga masalah keluarga.
1: Mm-hmm.
0: Saya percaya apabila kehidupan keluarga ekonomi baik, mm-hmm. masalah sosial, kehidupan serata sosial di masyarakat itu baik,
1: mm-hmm.
0: masalah pendidikan baik, tidak akan memunculkan lagi perilaku-perilaku yang menyimpang.
1: Okay.
0: Kita lihat ya, saat ini, aduh, dari usia yang sangat muda ya,
1: mm-hmm.
0: harusnya tidak tersentuh dengan masalah hukum, tetapi pernah terjadi. Ya, makanya ini extraordinary ya bagi saya. Kalau dibiarkan, pemerintah tidak hadir, hukum tidak hadir, maka ini alamat buruk ya,
1: mm-hmm.
0: bagi Sulawesi Utara. Ya.
1: Oke, okay. Baik Pak Jefferson sendiri gitu ya, apakah Pak Jefferson melihat dari sudut pandang Bapak sendiri itu ya, apakah masyarakat saat ini sudah cukup pedulikah terhadap lingkungan sekitarnya dengan adanya tindak kejahatan seperti ini Pak?
0: Ya, jadi begini, ya tentu kita semua tidak menginginkan sesuatu yang menakutkan ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi hantu ya bagi setiap masyarakat dan ini akan menekan secara psikologi,
1: mm-hmm.
0: kejiwaan ya, bagi kita sendiri. Ya, bagaimana masyarakat ya, ingin melarang hal-hal yang seperti ini? Yang sebenarnya ini sejak kalau zaman kita dulu, anak-anak itu sangat menghormati orang tua. Kalau orang tua atau yang dituakan setegur, ya orang pasti akan berubah dan tidak melakukan hal-hal yang
1: mm-hmm.
0: Tapi zaman telah berubah, ya. Jadi sikap anak-anak sekarang, perilaku anak-anak mm-hmm. sekarang sudah berubah. Ini masalah ada gadget ya,
1: mm-hmm.
0: yang sudah terbuka, informasi yang telah terbuka, dan ini kita tidak bisa hindari hal-hal seperti ini. Tetapi mulai daripada keluarga itu sendiri yang kita harus bangun ya, kehidupan yang bermoral ya.
1: Mm-hmm.
0: Maaf, saya sentil sedikit ya boleh ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Ada kurang lebih ya 20 hari saya berada di daerah di negara Turki, dan dalam perjalanan kami ya seperti di negara Turki kami berjalan itu sangat aman. Tidak ada ya seperti kehidupan kita di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara. Ya, kita bisa beraktivitas kapan saja. Dan hal ini bisa terjadi karena memang kehidupan sosial, ekonomi masyarakat itu jauh daripada kehidupan ekonomi kita Indonesia. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya masalahnya apabila tingkat pendapatan kita itu semakin tinggi, perekonomian kita, pemenuhan kebutuhan keluarga kita,
1: mm-hmm.
0: yang tidak kita inginkan ya, jadi perilaku menyimpang dari seorang itu tidak akan terjadi. Jadi saya rasa demikian.
1: Oke, baik. Ya pasti kita menuju ke Pak Ferdinand gitu ya. Pak Ferdinand, apakah regulasi terkait pengendalian minuman keras dan ketertiban umum saat ini tuh sudah cukup efektif Pak? Atau masih perlu diperkuat lagi khususnya di Sulawesi Utara?
2: Ya, saya kira peraturan yang ada baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah kota itu sebenarnya sudah memadai. Hanya tinggal penerapannya saja atau law enforcement. Itu yang kita ingin agar supaya ini betul-betul dijalankan. Artinya semua hal itu kan ada sebab dan akibat.
1: Hmm.
2: Ya, akibat perbuatan kita ya mengakibatkan apa kepada lain, tuh seperti misalnya karena dia mungkin sudah tidak bisa mengendalikan diri mabuk ya, kemudian membawa senjata tajam ya ribut, dan itu terjadi kejahatan. Itu sebenarnya sudah diatur semua ya, bahwa boleh minum di tempat umum, kemudian ya juga tidak boleh membawa senjata tajam di tempat umum, apalagi bahwa yang kemarin terjadi di April lalu ya. Apapun alasannya, itu sudah terjadi, tentunya kita kemudian ya harus melihat bahwa apa sih sebenarnya tindakan atau hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan. Nah, ini yang saya juga minta semua pihak, khususnya di kota, ini saya bicara Manado dulu ya, bahwa di pemerintah kota dan juga di Kapolresta betul-betul harus menjalankan ini dengan baik. Penerapan itu ada dasar aturannya, itu ya sudah, udah dasar bertindak atas dasar aturan. Itulah positivisme. Bahwa positivisme hukum itu dia harus menggaraskan kepastian. Dengan ada kepastian hukum, maka semuanya keadilan terjadi. Karena saya berikan satu ilustrasi di satu perkuliahan, seorang profesor, kemudian dia mengeluarkan murid dari dalam, jangan ikut kuliah, mahasiswa yang ikut kuliah, mahasiswa tertentu, ya kemudian yang lain diam. Nah, itu dia bilang, itulah hukum. Seharusnya hukum itu untuk apa? Ada yang mengatakan ya untuk sosial, untuk mengandalkan pemerintah sebagai pelaku eksekutif untuk law enforcement dan hukum, kemudian juga ada ternyata keadilan. Nah, itu betul, kita kadangkala ada bersama-sama ya, tetapi kita melihat kejahatan kita tidak ikut menegur atau bicara, ya kita hanya melihat kepentingan kita sendiri. Nah, inilah yang kami selalu menerima aspirasi masyarakat menyangkut masalah, ya. Jadi di situ beberapa hal yang kita simpulkan bahwa mari kita bersama dalam kehidupan kita bersama sebagai masyarakat, apa yang kita lihat mungkin tidak benar itu kita kepada pihak yang, sehingga tindakan preventif itu bisa terjadi lebih awal. Bila mana sudah terjadi masalah, tentu saya setuju dengan teori pemanfaatan utilitarisme dari Jeremy Bentham, bahwa ya kalau orang sudah bersalah, dia mesti hukum agar memberikan manfaat bagi dia sendiri dan juga masyarakat. Karena keadilan itu bisa, ketidakadilan itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita, berdiam diri. Jadi kita harus kemudian bersama-sama berpartisipasi aktif, sehingga tidak atau kejahatan dikurangin.
1: Oke, baik. Yang pasti terima kasih Pak Ferdinand dan Pak Jefferson gitu ya, tetap terus di Sulut Bicara, dan tentunya juga nanti kita akan undang kebersamaan para pendengar yang pasti mendengarkan siaran kita di hari ini dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga menonton langsung melalui kanal YouTube kami. Anda bisa memberikan tanggapan, bisa bertanya juga kepada narasumber gitu ya. Anda bisa bertanya di SMS juga WhatsApp di line telepon kami di 0821-9583-5080 dan Anda bisa langsung juga menyampaikan komentar Anda di kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado ya. Tetap terus bersama kami di Sulut Bicara, saat lagi kami akan kembali.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Sulut Bicara hari ini, masih bersama dengan narasumber kita Bapak Jefferson Waniwanta selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, dan juga Bapak Ferdinand Jeki Dumais selaku ketua fraksi Gerindra DPRD Kota Manado ya. Dan tentunya di sore hari ini sudah ada penelpon yang sudah bergabung ya di program Sulut Bicara. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Saya dengan Cliff di Motoling, Minahasa Selatan.
0: Oke, baik. Silakan Bapak Cliff, apa yang ingin ditanyakan?
1: Selamat pagi kedua narasumber ya. Dari Pak Jefferson Waniwanta sebagai pengamat pemerintahan kebijakan publik dan anggota dewan ya, legislator ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Walaupun secara fisik tidak hadir, tapi suara tetap hadir. Jangan seperti yang lalu-lalu, sudah diundang kok. Dari dewan itu tidak hadir. Sekarang kan teknologi semakin canggih. Begini Pak, ini kedengaran nggak di sana?
2: Ya, kedengaran.
1: Kedengaran?
2: Siap, Pak.
1: Sebenarnya ada satu yang harus dihadirkan, psikologi itu harus hadir. Tapi tidak apa-apa. Karena bapak-bapak itu sebagai apa itu mewakili saja. Saya mau bertanya langsung kepada legislator ya, anggota dewan. Saya mau bertanya begini, Komisi 1 kan berarti membidangi tentang apa ya, keamanan atau apa, pokoknya begitu ya, lingkup tentang APH. Sejauh mana yang dilakukan oleh bapak-bapak ini di anggota dewan, di apakah itu, bagaimana ya, soalnya kan ini udah urgent kan, sudah di mana-mana itu banyak kriminalitas. Jadi tugas dan fungsi itu dewan itu seperti apa? Karena belum menggereget gitu sih. Karena jangan-jangan, maaf ya bapak-bapak dewan ya, Pak Ferdinand Dumai. Jangan nanti terkesan ini dewan itu nanti ada predikat D4 lagi. Datang diam duduk dengar duit lah. Datang diam duduk duit, ya kan? Jadi seharusnya Pak, ketika ini masalah sudah viral, cepat-cepat itu apa? Rapatkan barisan dengan stakeholder, apa yang harus dilakukan? Ini aspirasi masyarakat loh. Jangan dong bilang cuma top begitu, akhirnya kata orang sebagai masyarakat ini jadi korban.
0: Oke.
1: Okay. Orang masyarakat mau kemana dah? Mau bilang Pak pemerintah kadang-kadang orang bilang iyo aturan terlalu banyak, tapi implementasinya maaf ya tidak terasa. Jangan terlalu bahas-bahas dengan aturan perda, pergub, perwap, permen karet nanti. Jadi tolong yang kami butuhkan itu bapak-bapak sebagai dewan desak dong pemerintah stakeholder, jangan kan kami sebagai masyarakat itu jadi korban nanti sudah bahaya lagi baru lagi begini.
0: Okay,
1: ini untuk
0: baik.
1: Sisi apa ya dewan ya mewakili rakyat duduk di kursi panas itu karena masyarakat dan bapak sebagai siapa Pak Waniwanta
2: ya
1: saya apresiasi ini bapak Waniwanta sudah top ini. Karena selalu mendesak pada pemerintah, namanya pengamat pemerintah, pengamat
0: pemerhati, gitu
1: pemerintahan
0: ya?
1: Dan pemerhati. Karena saya ikuti intens serius, karena betul-betul harus ada mewakili rakyat karena penyeimbang.
0: Oke, mungkin langsung ingin ditanyakan apa nih Klip langsung.
1: Ya, jadi tolong sejauh mana yang sudah dilakukan oleh dewan Sulut kan ini, dewan Provinsi Sulawesi Utara. Sejauh mana ini tentang keadaan di Sulawesi Utara?
0: Oke,
1: mungkin itu aja dulu, nanti dibahas, dijawab. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Klip di Motoling. Selamat pagi Klip di Motoling. Oke, mungkin Pak Ferdinand bisa langsung jawab gitu ya pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Klip. Sejauh mana nih Pak yang sudah dilakukan oleh anggota dewan sendiri?
2: Ya, terima kasih Klip di Motoling. Salam buat teman-teman di Motoling. Saya anggota dewan di Kota Manado, tapi nggak apa-apa. Apa yang digelisahkan atau dirasakan oleh Cliff mewakili masyarakat, saya kira ini jadi juga apa masukan yang baru kali buat kami di dewan. Tapi perlu kami klarifikasi dulu bahwa silakan masyarakat memang menilai ke dewan yang bekerja. Artinya dia bekerja, dia menjalankan fungsi-fungsi dia, evaluasi, monitoring dengan baik atau tidak. Kemudian kedua, bahwa anggota dewan punya tupoksi yang mungkin berbeda. sesuai Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tupoksi dewan sudah disebutkan tadi, monitoring, legislasi dan budgeting. Untuk eksekusi atas semua kebijakan pemerintah dari pusat sampai ke daerah juga termasuk bidang keamanan itu ada di eksekutif dalam arti pemerintah kota, kabupaten dan provinsi. Dan juga untuk keamanan tentu lebih kepada APH ya termasuk kepolisian kan. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa yang sudah kami lakukan, begitu ada masalah, ada laporan dari masyarakat, ataupun saya pribadi punya tim ya untuk selalu bagaimana ada aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan. Kadang-kadang masyarakat bingung bagaimana menyampaikan aspirasinya kepada kepada saluran-saluran mana. Saluran pertama, dia ya, kepada anggota-anggota dewan, dia di berada di dapil kan dewan kok di dapil sudah menjadi dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kembali ke tadi, cara saya bekerja sebagai pribadi di anggota dewan, saya punya tim, bila mana ada masalah ataupun masalah itu belum dilaporkan dan kami melihat itu menjadi masalah atau bisa menjadi potensi masalah, saya mengambil inisiatif, tim saya turun ke bawah. Kemudian mulai dengan kolek data, salah, ya. Kemudian kami bersama-sama untuk kita diagnosa gimana, mana, kemana kita harus lakukan, ya kita harus juangkan aturannya kemana. Jadi jangan terjadi, saya setuju dengan Cliff tadi, jangan kemudian aspirasi masyarakat ini tidak bisa diperjuangkan. Jadi dengan konstip ante, artinya penyumbatan-penyumbatan. Nah ini juga saya sebagai orang di politik di dewan itu harus menghapus sumbatan-sumbatan ini biar itu semua mengalir dengan tepat. Bila mana ada masalah ya, kalau bisa kita preventif duluan, tapi bila tidak itu bagaimana kita penyelesaian. Seperti di kemarin terjadi masalah kelurahan Malendeng lingkungan satu, ya ada pala ini yang apa terkena narkoba ya. Saya langsung itu dengan Pak Kapolres, Pak, bagaimana ini masalah? Oh, sudah kami ambil tindakan dan apa? Dan kemudian saya usulkan agar supaya untuk menghapus, karena narkoba di Kota Manado juga cukup tinggi. Ini sudah kami katakan juga ke Pak Wali Kota, agar supaya itu diperhatikan. Dia tidak akan berdiri sendiri, baik waktu maupun pelaku.
0: Ya. Baik.
2: Tak mungkin dia baru terjadi, itu baru kemarin dia lakukan. Itu sudah... Begitu juga, bukan cuma dia sendiri. Nah, begitu juga di masalah miras dan sakit. Jadi, saya kira kalau preventif dengan penerapan aturan-aturan tadi yang saya bilang, ini bisa mengurangi resiko-resiko kejahatan yang terjadi. Dan bila mana terjadi, saya pikir salurannya harus ke dewan untuk bagaimana mengawal aspirasi ini sehingga sampai kepada penyelesaian. Semua pihak mungkin kadang-kadang tertentu ya ada orang bilang lapor ayam hilang sapi. Ya, itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi saya sangat mendukung apa yang Cliff tadi sampaikan ya, bahwa masyarakat harus jadi subjek dan objek pembangunan. Subjek pembangunan dia ikut berpartisipasi, sebagai objek pembangunan dia ikut menerima manfaat termasuk baik. Ketertiban dan keamanan.
0: Baik. Ya pasti memang harapan dari masyarakat itu ya, jangan cuma aturannya saja yang banyak, Pak, tapi tindakan kerja nyatanya gitu ya, yang ingin dilihat oleh masyarakat gitu ya. Baik, ada lagi penelpon hari ini. Halo, selamat pagi, sulit bicara.
3: Pagi.
0: Iya, selamat pagi, Bapak. Ini Bapak siapa di mana ini? Abe ya, Pak. Ini Bapak siapa di mana?
3: Dengan Heri.
0: Pak Heri di?
3: Saya di Tateli, tapi warga Kota Manado.
0: Baik. Silakan. Apa yang ditanyakan, Pak?
3: Iya. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
4: Iya, selamat
3: dari pagi. Dari ketua fraksi Gerindra Kota Manado, Kang.
2: Ya.
3: Terus pemerhati sosial Pak Jefferson Wolewanta. Moga sukses dan betul-betul seperti RRI sampaikan, apa yang kita lihat harus kita berani bicara. Dan jadi rawan kriminalitas di Sulawesi Utara, bukan cuma Sulawesi Utara, seantero Indonesia. saya memperhatikan seperti itu. Ini dikarenakan apa? Jujur saya mau katakan, cuman ini tidak terbuka karena lagi krisis ekonomi, lagi krismon sekarang. Ekonomi yang bergerak di masyarakat sangat sulit. Di situ masyarakat terlalu terjepit dengan keadaan. Itu yang mengakibatkan meningkatnya kriminal-kriminal di mana-mana. Itu kan yang sebenarnya tugas dari anggota dewan semua itu untuk memperjuangkan, karena ada program-program pemerintah untuk sedikit meringankan beban masyarakat, untuk pergerakan-pergerakan ekonomi di masyarakat yang betul-betul harus diperhatikan dan disampaikan secara terbuka, transparan. Jangan kucing-kucingan tertutup. Saya contoh, misalnya dalam Koperasi Merah Putih, desa-desa mana, kelurahan mana yang sudah ada. Itu kan karena tertutup. Lagi pula yang sekarang hangat dibicarakan masalah dengan MBG. Sebenarnya di sana juga banyak tenaga kerja yang ditampung. Dan oleh sebab itu, diberikanlah kepada masyarakat yang tidak punya pekerjaan. Bukan petugas-petugas yang harus bekerja di sana.
0: Baik, Pak Heri, untuk mempersingkat waktu, mungkin apa yang ingin ditanyakan, Pak Heri?
3: Jadi kriminalitas di sini, itu juga yang itu bapak-bapak ini harus kontrol. Termasuk pertanyaan dan... Kriminal ini bukan di tengah masyarakat yang paling bawah. Kriminal yang berdasi itu banyak, Pak.
0: Iya.
3: Cuman itu yang harus diperhatikan supaya betul-betul itu meminimalisir kriminal yang ada di terjadi di mana-mana, agar supaya setiap program-program yang sudah dikeluarkan pemerintah harus sudah kontrol.
0: Okay,
3: contoh
0: baik.
3: Misalnya bantuan sosial disalurkan secara terbuka, tepat sasaran, dan betul-betul yang berhak diberikan, jangan hanya disampaikan nggak tahu kapan. Ya, ini juga pemerhati sosial ini perlu masuk di sana, lihat, tanya ke masyarakat, betul-betul lihat dengan keberadaan dan kenapa nggak dapat.
0: Baik,
3: mudah-mudahan akan ada hasilnya, dan anggota dewan harus lebih terbuka. Dan perlu juga itu reses 10 tahun kita tidak pernah berapa di anggota dewan.
0: Baik.
3: Sering hadir di reses ya.
0: Baik.
3: Semoga ada lagi. Makasih ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Heri Ditateli. Mungkin ini karena waktu juga gitu ya. Jadi harus singkat, padat, jelas. Kalau Anda ingin bertanya, bisa langsung melalui SMS juga, WhatsApp juga boleh di hari ini gitu ya. Oke, dan kita langsung saja nih, ada juga yang bertanya melalui YouTube ini ya Pak ya. Media sosial ketika ada percobaan kriminal jalan atau street crime di si calon korban membela diri hingga mengakibatkan pelaku begal ini terluka. Namun anehnya si korban yang dijadikan tersangka. Regulasi yang memungkinkan masyarakat membela diri ketika mengalami tindakan kriminal di jalan namun tidak dijadikan tersangka hanya karena melukai si pembegal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy Abraham. Bagaimana nih Pak? Pak Ferdinand menanggapi hal ini Pak? Kadang-kadang pelaku begalnya yang jahat gitu ya, tapi karena kita membela diri, kok jadi korban, jadi yang korban malah jadi tersangka, Pak?
2: Nah, bila mana ada kejadian-kejadian seperti itu, silakan melapor ke kepolisian. Kami yakin kepolisian seharusnya mampu untuk secara aktif melihat masalah. Itu yang tadi saya sebutkan, dua hal. Mensrea, apakah niat yang berbuat niat jahat kan si begalnya, kenapa yang jadi salahkan. Kemudian kedua, ya akibat perbuatan itu, kalaupun itu terluka dari membela diri, nah itu yang mesti kemudian ya kita kawal. Kalau ada laporan ke saya akan kawal. Lagi mengawal kasus kematian Evia Maria Yamakolo. Memang itu hasil saya, bukan di bidang itu. Tapi panggilan ke manusia ya, juga seperti Pak Jefferson melihat masalah sosial ini, saya kira kita terpanggil. Itu yang saya bilang tadi, bahwa bila mana kita hanya berdiam, nanti ketidakadilan itu akan datang kepada kita. Nah, maka dari sekarang kita juga harus menghindari atau kemudian kita mencegah terjadinya kejahatan di sekitar kita. Ya, saya kira kepolisian akan dengan profesional menyidik perkara itu, karena kalau mereka macam-macam itu ada propa. Kemudian kita juga yang akan kita mengawasi. Jadi saya bilang kepada masyarakat, silakan atau boleh catat nomor telepon saya, 24 jam saya bisa melayani. Kalau sejauh saya belum tidur, saya melayani.
0: Ya Mas, call center-nya di mana Pak kalau masyarakat ingin mengadu?
2: 25 22 59 5995 yeah. Dengan Ferdi Kidumais, anggota DPRD Kota Manado, ketua kita. Baik. Nah, tadi saya tambahkan juga, Mbak, yang mengenai apa tadi bansos. Nah, kemudian juga di salah satu kelurahan dan kecamatan di Kota Manado, saya tidak sebutkan, tidak perlu sebutkan siapa, itu terjadi jadi bahwa pala ini memilah-milih memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ini yang saya juga lagi turun untuk menyelidiki. Jadi saya sudah komitmen, saya akan kawal RPJMD Pak Wali Kota, ya termasuk juga di bidang bansos, bahwa ini harus tepat sasaran dan pendataan dari pusat sekarang. Jadi kalau masih ada penyimpangan di bawah, artinya gini, bahwa ada nama yang berhak menerima, tapi dia tidak menerima, bahkan ada tanda tangannya di situ, itu yang saya akan selidiki. Ya, bilang saya juga akan sampaikan ke berkoordinasi dengan Kadis Sosial, camat, karena kalau camat itu adalah tupoksi kami di Komisi 1. Jadi ada hal-hal yang menyimpang. Ini silakan masyarakat laporkan. Ya, biarpun bukan di dapil saya permisi ke teman-teman yang dapil lain. Ya, permisi saya ikut
0: mengasih masyarakat. Ya masih Pak Ferdinand juga siap untuk mendampingi gitu ya untuk masyarakat yang mungkin ada aduan keluhan gitu ya, jangan sampai hukum ini tumpul di atas Pak, tajam ke bawah gitu ya. Jadi Bapak membela pro masyarakat juga gitu ya.
2: Betul. Ya saya masyarakat. Jadi bila mana kan di situ, saya akan ada di situ untuk membela masyarakat.
0: Oke, baik. Ya masih ini juga ada pertanyaan melalui WhatsApp ini Pak. Selamat pagi dari Ibu Aprilia di Kombos. Apa upaya jangka pendek lembaga legislatif dalam upaya meminimalisir kasus kriminal di Sulawesi Utara? Terima kasih RRI. Oke, terima kasih Ibu Aprilia di Kombos. Oke, silakan tanggapi Pak.
2: Pak Ferdinand. Oke. Tadi Ibu di Kombos. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan rapat internal komisi itu. Nanti tentu Ibu Ketua Komisi 1 kami, Ibu Nur Marbon, sangat responsif ya. Kita rapat untuk bagaimana melihat keadaan keamanan di Kota Manado, dan setelah itu kami mungkin akan berkoordinasi dengan Asisten 1, kemudian para camat, dan juga dengan kepolisian. Jadi Ibu di Kombos kalau ada apa-apa bisa juga langsung kontak saya. Ya, itu ada teman kami di situ, ada Ibu Nancy Rakian, ada ya Singkir Mapangit, kan ada banyak ya. Jadi tamu juga ke mereka, tapi bila mana tidak bisa hubungi mereka ya silakan hubungi saya, apa-apa saya akan bantu menerbitkan atau mengakui.
0: Oke, baik. Yang pastinya untuk Pak Jefferson gitu ya, Pak Jefferson, bagaimana ini peran keluarga, lingkungan, dan pendidikan dalam mencegah munculnya perilaku kriminal khususnya di kalangan generasi muda? Apakah ini karena ada faktor ekonomi, lapangan pekerjaan juga, atau kurangnya fasilitas juga dari pemerintah gitu ya untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka gitu?
5: Ya, jadi kita tidak bisa tutupkan semua masalah ini kepada pemerintah. Tapi daripada yang bertanggung jawab itu keluarga, organisasi yang terkecil itu adalah keluarga. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Nah di sini kita melihat bahwa keberadaan kehidupan sosial masyarakat kita itu sangat rentangnya tidak terstruktur dengan baik. Sebab masalah kemiskinan, jadi pemot yang sangat menakutkan bagi kehidupan keluarga, karena jika kemiskinan meningkat, maka kriminalitas itu juga akan meningkat. Itu salah satu teori yang tidak bisa terbantahkan. Sekali lagi, jika kemiskinan meningkat, maka potensi kriminalitas itu pasti akan meningkat. Nah, di sini edukasi bukan hanya saja dari lingkungan kehidupan keluarga, tetapi di masyarakat, saya percaya kan orang beragama. Jadi tokoh-tokoh masyarakat juga ini berperan sangat penting ya untuk dan edukasi, bimbingan rohani kepada setiap individu atau masyarakat itu sendiri. Ini sangat penting. Jadi ini adalah satu struktur yang tidak bisa kita pisahkan ya, karena ini berkaitan juga dengan perilaku kehidupan masyarakat itu. Apabila norma-norma ini diabaikan, maka akan terjadi perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang, yang tidak inginkan bersama.
0: Okay.
5: Nah, saya sangat tertarik ya boleh saya sentuh tadi untuk Bapak Cliff dan Bapak Akhir ya. Sebenarnya mereka menginginkan suara daripada Dewan itu yang sampai saat ini masyarakat itu belum atau sangat minim ya untuk mendapatkan informasi bahwa apakah Dewan itu bersuara. Tetapi kita percayakan kepada Kota Dewan seperti Pak Ferdinand ya katakan tadi bahwa RDP itu sangat penting ya. RDP rapat dengan pendapat dengan pihak-pihak yang terkait yang terutama dari pihak kepolisian. Dan ini harus diekspos kepada masyarakat, informasi harus diterima kepada masyarakat. Sehingga kerja Dewan itu mereka bisa mengetahui, oh Dewan ternyata bersuara. Tetapi selama ini kan masyarakat minim mendapatkan informasi ketika terjadi kriminalitas yang semakin mengkhawatirkan masyarakat itu sendiri, maka kami tidak mendapatkan informasi bahwa Dewan ini langsung mengambil tindakan. Masuk tupoksi mereka yaitu pengawasan dengan pendapat dengan pihak-pihak yang terkait.
0: Oke, baik.
5: Itu baru sahir, supaya benar-benar bisa memberikan jaminan ya, keamanan.
0: Oke, baik. Pak, di kesempatan hari ini Pak Jefferson dan Pak Ferdinand gitu ya, ini sangat menarik sebenarnya topik yang kita angkat gitu ya. Tentunya kalau masih ada banyak waktu, masih banyak yang harus kita ulas lagi gitu ya. Tapi karena ini waktunya sangat singkat, mungkin singkat saja dari Pak Jefferson gitu ya. Mungkin apa nih harapan Bapak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Sulawesi Utara saat ini dalam beberapa tahun ke depan juga bagaimana gitu ya. Dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat juga Pak agar menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keamanan lingkungan. Silakan Pak, singkat padat jelas.
5: Jadi kami sangat berharap ya, hukum harus hadir ya sebagai instrumen formal ya untuk mengontrol tingkah laku masyarakat agar stabilitas kehidupan, keamanan masyarakat itu bisa terjaga dan terpelihara. Sekali lagi, hukum itu harus hadir. Siapakah hukum itu? Hukum itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah eksekutif harus mengeksekusi setiap peraturan-peraturan yang ada secara normatif tentunya yang sesuai dengan SOP agar supaya masyarakat itu bisa mendapatkan kepastian hukum dalam hal mereka beraktivitas dalam hidup mereka. Kedua, yang pemerintah juga harus hadir melihat kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri. Misalkan saat ini dalam krisis ekonomi seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi Bapak Eri, agar supaya tingkat pendapatan masyarakat itu semakin meningkat menuju kepada kesejahteraan. Hal ini sangat baik ya bagi kehidupan masyarakat, kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, sehingga tidak akan memicu tindakan kriminal yang ada. Tetapi semuanya itu, semua komponen masyarakat harus bersatu, bukan hanya saja kita timpakan kepada anggota dewan eksekutif dan legislatif, tetapi seluruh masyarakat harus benar-benar turut juga memberikan sumbangsi dalam kehidupan masyarakat agar supaya benar-benar semua bisa
0: dibantu. Baik. Saya rasa baik. Jadi peran keluarga, sekolah, pemerintah harus berkolaborasi juga gitu ya dengan tokoh agama pun gitu ya Pak ya. Oke, baik. Bagaimana dengan Pak Ferdinand Jackie Dumais? Bapak silakan singkat padat jelas Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait topik kita di Sontan hari ini?
2: Ya, saya kira menutup sebagai epilog pembahasan ini bahwa mulai dari hulu, dari awal kita harus mencegah kejahatan dari keluarga, kemudian latar belakang ekonomi, yang sangat mempengaruhi pola pikir, bertindak, merasa, ya warga, itu harus kemudian diatur sedemikian rupa, dari keluarga membina anggota keluarganya, agar jangan keluar, melakukan kumpul-kumpul, menabung, dan kawan. Ya, membawa senjata tajam juga, harap juga dicegah. Ya, penerapan aturan-aturan baik pergub, perwal, perda itu harus betul-betul law enforcement. Kemudian bila mana terjadi kejahatan, penanganannya juga harus betul-betul bukan cuma prosesnya, tapi pada saatnya kalau memang bersalah dinyatakan bersalah dan kemudian dalam teori kemanfaatan tadi itu kemudian bagaimana ada efek jera.
0: Baik.
2: Dan kemudian terakhir, sis yang sudah saya sampaikan tadi, itu saya usulkan kepada pemerintah Kota Manado, Pak Wali Kota dan jajarannya, yang tamat lurah kepala, untuk menghentikan siskap bekerja sama dengan kepolisian sehingga kita bisa mencegah kejahatan terjadi, maka crime rate di Sulawesi Utara dan khususnya di Kota Manado bisa tekan serendah mungkin.
0: Baik, terima kasih Pak Ferdinand Jackie Dumai selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado dan juga Bapak Jefferson Waniwanta selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara gitu ya, yang sudah hadir hari ini di Sulut Bicara. Dan tentunya siapa tahu nanti ya Pak ya bisa hadir langsung di Studio Pro 1 dan tentunya selamat melaksanakan tugas kembali. Sukses terus Pak, dan tentunya salam untuk keluarga tercinta juga. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Sulut Bicara, yang sudah bertanya juga melalui SMS jualan telepon dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sehat.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya mah, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dan baik pendengar, kembali sebuah informasi untuk Anda kali ini, informasi masih dari dunia sepak bola ya, untuk Piala Dunia, dan adalah Christian Pulisic yang masih berlatih terpisah akibat cedera betis, dan kondisi tersebut membuat timnas Amerika Serikat mulai merasa khawatir. Pendengar, Pulisic bermain sangat baik saat melawan Paraguay di pertandingan pertama, namun andalan tim Amerika Serikat ini terpaksa ditarik keluar setelah merasakan kaku pada betis. Dan pendengar, sejak cedera, Pulisic menjalani latihan terpisah di gym Orange County. Penyerang AC Milan ini baru berlatih di lapangan rumput pada Rabu 17 Juni 2026. Dan Pulisic juga tampak melatih kaki kirinya secara khusus saat sesi latihan terpisah dengan pemain lainnya. Dan ia mengenakan sleeve pelindung pada betisnya. Dan pendengar, Pulisic adalah pemain paling lengkap dan penting di lini serang tim Amerika Serikat, dan absennya Pulisic bisa membuat Amerika Serikat kesulitan mencetak banyak gol di laga berikutnya.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Saat ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Lan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
3: Maksudnya?
2: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
3: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
2: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
3: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Faizulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung serata karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi di depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat Timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk Timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan Timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beka menekankan pentingnya satu bendera untuk Timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus, Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRP Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan hari ini di Manado Siang. Ya, yang pastinya terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan sekarang saya Ilin Sofiani menemani Anda di Manado Siang season yang kedua hari ini. Ya, masih apa kabar untuk Anda? Semoga hari ini tambah sehat walafiat gitu ya, apalagi yang sedang menikmati makan siangnya ataupun juga yang sedang beristirahat siang ataupun juga mungkin hari ini dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu ya Indonesia, dan juga nanti ada sesi lagu mancanegara nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah diajarkan ada banyak lagu-lagu di ruang DR Anda. Apalagi tadi ada Krisdayanti dalam kenangan gitu ya. Dan semoga hari ini semuanya jadi tambah semangat, apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat gitu ya, kasus demam berdarah di Indonesia itu mencapai 39.672 kasus loh ya, dengan 105 kematian hingga di bulan Mei 2026. Bahkan pemerintah pun mendorong nih ya penguatan deteksi dini dan juga tindak lanjut kasus di tingkat daerah untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat yang namanya demam berdarah gitu ya. Dan bahkan Direktur Penyakit menular Kemenkes Prima Yosepin juga mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian dengi ini gitu ya. Dan menurutnya memang Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah kasus dengi terbesar kedua di dunia dan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dan bahkan di sini dijelaskan juga strategi tersebut ada didukung gitu ya penguatan tata kelola sumber daya, pembiayaan, kemitraan, data, riset dan juga inovasi. Bahkan pemerintah menargetkan juga tidak ada lagi kematian akibat dengue di tahun 2030 serta penurunan kasus sebesar 25% dibandingkan kondisi tahun 2026. Dan bahkan Kemenkes juga menyiapkan 3 intervensi utama untuk menekan kasus dengue gitu ya, dan meliputi pengendalian lingkungan, vektor dan juga manusia. Dan upaya tersebut juga dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk, inovasi Wolbachia gitu ya, dan juga perluasan vaksinasi dengi masyarakat. Dan bahkan yang mengatakan program nyamuk berwolbachia gitu ya, saat ini memang diterapkan di 5 kota yaitu Jakarta, Kupang, Semarang, Bandung dan juga Bontang. Jadi dampak program tersebut juga diperkirakan baru dapat dievaluasi secara menyeluruh di tahun 2027. Sementara itu layanan vaksinasi dengue ini juga memang masih bersifat mandiri pendengar ya. Hingga saat ini memang baru 11 dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang menyediakan layanan vaksinasi dengue bagi anak-anak sekolah. Dan yang pastinya untuk Anda tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Kemenkes catat puluhan ribu kasus DBD di tahun 2026. Dan tentunya perbarui informasi Anda di portal berita RRI di rri.co.id gitu ya, karena ada banyak sekali informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan informasi berita daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, piala dunia, bahkan masih banyak informasi-informasi lain yang bisa Anda dapatkan hanya di portal berita rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, masih untuk Anda semua. Terima kasih pendengar yang terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada Lestari Dongeng Secangkir Kopi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini ditambah semangat gitu ya. Apalagi terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Oke, masih untuk Anda pendengar di Sonar ini yang selalu bersama Pro 1 Ponedo, mungkin ada di pusat pembelanjaan ataupun juga mungkin di toko-toko, di rumah sakit, dimanapun, di perkantoran gitu ya, di rumah juga, di kebun atau di mana gitu ya. Ini semoga hari ini semuanya sehat walafiat ya, sehat-sehat terus, semangat, apalagi yang dalam perjalanan juga semoga hari ini dilancarkan perjalanannya. Tambah semangat juga karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.

Oke, okay, opening guys, sekarang ada lagi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang saya kutip dari rri.co.id gitu ya. Ada film dokumenter The Longest Wait ya, kisah timnas kejar mimpi Piala Dunia. Yang pasti mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia kini diabadikan melalui film dokumen gitu ya, The Longest Wait gitu ya. Tentunya film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu sejak Indonesia tampil di Piala Dunia 1938, penantian panjang itu juga memang menjadi benang merah cerita dalam film tersebut gitu ya. The Longest Wait di sini juga mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern, dan film ini juga menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan bahkan cerita tidak hanya berfokus pada pertandingan di lapangan hijau gitu ya, penonton diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia. Dan film ini pendengar membuka akses ke ruang yang jarang terlihat publik gitu ya. Ruang ganti dan juga perjalanan sunyi pemain ini menjadi bagian penting cerita. Dan berbagai kisah tentang keluarga, bahkan identitas turut diangkat. Dan film ini juga menunjukkan alasan mereka memilih membela merah putih. Dan bahkan tekanan sebagai wakil bangsa ini menjadi tantangan besar juga bagi para pemain gitu ya. Pengorbanan pribadi juga hadir di balik perjuangan mereka. Jadi selain pemain, film ini juga menyoroti peran pelatih dan juga supporter gitu ya. Dan mereka juga menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Dan bahkan film dokumenter ini diproduksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures gitu ya. Dan tentunya produksinya juga bekerjasama dengan PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Dan produser film ini juga adalah Sakti Parantean gitu ya, sebagai eksekutif produser. Dan film ini juga menampilkan para pemain, pelatih dan juga supporter tim NIS Indonesia. Dan bahkan sutradara film ini belum diumumkan ya secara resmi kepada publik. The Longest Wait ini juga memang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026, hari ini pendengar. Oke, okay, masih teman-teman semuanya di hari ini di program Pro 1 Manado di Manado Siang gitu ya. Saya yang terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita masuk di sesi lagu-lagu mancanegara gitu ya. Dan tentunya selamat siang juga untuk Anda yang hari ini yang baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan yang juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital juga gitu ya, yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang gitu ya untuk Anda, apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan aktivitas Anda, juga semoga semuanya dilancarkan. Semangat terus tentunya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu, apalagi lagu mancanegara untuk Anda di siang hari ini.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, wawasin teman-teman pendengar di kesempatan hari ini. Tadi itu sudah diajarkan ada sana Ed Sheeran dengan Perfect gitu ya. Dan tentunya nanti juga akan ada lagu spesial yang kita hadirkan untuk Anda. Yang pastinya nanti ada Selena Gomez juga dan Only You ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo. Kanal informasi dan inspirasi apalagi untuk Anda pecinta bola. Waduh, tentunya hari ini full ya yang lagi nonton bola. Apalagi dini hari tadi. Ada Portugal ya versus RD Kongo, kemudian Inggris versus Kroasia, dan tentunya tadi pagi juga gitu ya, ada Ghana versus Panama, kemudian Uzbekistan versus Kolombia, kemudian Ceko versus Afrika Selatan gitu ya. Dan tentunya dini hari nanti di hari Jumat gitu ya, besok di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, tentunya untuk Anda akan ada pertandingan bola gitu ya, Swiss versus Bosnia Herzegovina, yang pastinya ini satu grup B gitu ya, dari Stadion Los Angeles. Kemudian di pagi hari besok juga di pukul 6 pagi Kanada versus Qatar. Waduh, yang pasti yang lebih kuat Qatar gitu ya atau Kanada. Ini siap-siap untuk esok gitu ya, tetap jaga kondisi Anda, karena tentunya juga nanti Kanada versus Qatar besok gitu ya di pukul 6 pagi. Ya, tentunya kita juga akan hadirkan di ruang dengan Anda secara langsungnya. Kemudian Meksiko versus Korea Selatan gitu ya. Yang pasti juga akan hadir besok gitu ya pertandingannya. Tentunya grup A dari Stadion Guadalajara gitu ya. Yang pasti untuk Anda yang cinta klub Meksiko atau bahkan Korea Selatan gitu ya, nantikan besok pertandingannya ya. Dan tentunya masih banyak lagi pertandingan-pertandingan seru yang sayang kalau tidak ditonton langsung gitu ya, dan didengar langsung siarannya. Tentunya kami juga RRI Pro 1 akan terus hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 untuk Anda ya. Oke, okay, untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi, apalagi di hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, sekali lagi semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Monedo, apalagi ada banyak lagu-lagu yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi lagu-lagu mancanegara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar di program Manado Siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar saat lagi nanti kita jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Warta Berita Siang hari ini produksi dari RRI Manado ya dan juga Kepulauan Talaut. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Kanan pejalan kaki, karena trotoar itu kan untuk pejalan kaki.
0: Warta berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Saltiani. Berita yang pertama pendengar, jalur di kawasan Kalawat Desa Kolongan telah bebas dari aktivitas kios berjualan di atas trotoar dan saluran air.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa Utara melaksanakan penertiban kios-kios berjualan di sepanjang trotoar Desa Kolongan Tatempangan Jalur Kalawat. Kios atau lapak yang menggunakan trotoar mendapatkan penertiban secara persuasif dari personil Satpol PP Minut. Jalur Kolongan tersebut kini telah rapi dan fungsi trotoar untuk pejalan kaki telah dipulihkan kembali. Kasatpol PP Toar Sendo mengatakan, kawasan Kalawat merupakan jalur Manado Air Madi di Bitung yang sangat sibuk dengan arus kendaraan. Menurutnya, aktivitas perjualan di trotoar dapat melebar hingga badan jalan yang membahayakan pengguna jalur tersebut dari ancaman laka lantas.
1: Kanan pejalan kaki, karena trotoar itu kan untuk pejalan kaki, dan juga terutama kalau untuk kelompok tempangan yang bangunannya itu memang sudah menduduki got. Itu got memang, apalagi curah hujan ini bisa kemungkinan terjadinya banjir. Jadi kita sangat mengharapkan dari bantuan masyarakat untuk mari saling membantu. Kalau sudah tahu melanggar ya sudahlah, marilah kita mundur. Membongkar mandiri, minta bantuan kita juga boleh.
2: Sendo mengapresiasi pedagang yang mau bekerja sama dengan menertibkan sendiri lapak berjualan mereka. Audi Kandores melaporkan.
0: Tali asih dari pemerintah Kota Bitung kepada 20 relawan relawan Tagana sebesar 500.000 per bulan untuk tahun anggaran 2024 tidak kunjung dibayarkan.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bitung menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi teknis terkait guna membahas tali asih relawan Tagana Kota Bitung tahun 2024 yang belum juga dibayarkan oleh pemerintah kota. Sekretaris Tagana Kota Bitung Karunia Lumenau mengungkapkan tali asih tahun 2024 sebesar 500.000 per bulan yang dibayarkan setiap triwulan tidak kunjung dibayarkan sampai saat ini.
4: Di harapan orang selaku teman-teman Tagana, sekiranya dari pemerintah Kota Bitung membawahi dinas sosial dan dewan, sekiranya hasil dari pembicaraan tadi itu dapat diimplementasikan, dapat diwujud nyatakan agar supaya memang hak orang harus diterima. Karena orang suka kerja, orang selalu yang menghitung dengan kurangnya waktu, tenaga, demi kepentingan masyarakat yang terdampak dan bencana, orang tetap siap. Jadi oleh karena itu, kami sekali lagi sangat berharap kepada pemerintah itu, dewan yang ada, Komisi 1, bersama dengan Dinas Sosial, kiranya dapat mewujud nyatakan hasil dari pembicaraan RDT tadi. Kalau dari kementerian itu dibayar sama per triwulan dan sebesar 250.000 per bulan. Jadi Pemkot sini 500.000 tali asih. Sementara ketika ada bencana dari pemerintah kota bayar per hari 100.
3: Ironisnya, usulan Dinas Sosial untuk penambahan anggaran tim Tagana tahun 2025 dan 2026 ditolak oleh pemerintah Kota Bitung. Masalah tali asih tim Tagana ini menjadi catatan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Bitung. Roy Pesak melaporkan.
0: UPTD Puskesmas Batu terapkan program kawasan bebas rokok KBR.
5: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tentang program kawasan bebas rokok KBR. Wawula Emiliana SKM, pemegang program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Batu menjelaskan, lewat program kawasan bebas rokok, pihaknya membuka ruang edukasi bagi semua masyarakat yang mengunjungi sarana publik termasuk di lingkungan puskesmas.
6: Puskesmas Batu merupakan wujud nyata komitmen mendukung program Bupati Minahasa Utara dan program kawasan tanpa rokok atau KTE. Adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Adapun 7 area utama yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja.
7: Untuk itu, kami dari Puskesmas Batu mengajak seluruh masyarakat Likupang Selatan dan pengunjung Puskesmas Batu untuk tidak merokok di area fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya.
5: Puskesmas Batu yang berlokasi di Kecamatan Likupang Selatan ini melayani 7 desa, yakni Desa Werot, Kokolek 1 dan Kokolek 2, Kaweruan, Wangurer, Desa Batu dan Desa Paslaten. Diana Masih melaporkan.
0: Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei, Senator DPD RI Stefanus Banliau dan juga Kajari Minahasa Rama Eka Berry apresiasi pelaksanaan Pilhut tahun 2026 telah berjalan aman, lancar, kondusif.
8: Bupati Minahasa Dr. Robi Dondo Kambei yang ditemani Wakil Bupati Vanessa Rundayang, Sekretaris Daerah Linda Watania, Senator DPD RI MPR RI Stefanus Banliau, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka, Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Liando, Ketua DPD Minahasa Franky Wolayan, serta Ketua Komisi 1 DPD Minahasa Dharma Patria Palar, serta unsur Forkopimda lainnya mengatakan, pihaknya berapresiasi baik atas terselenggaranya proses tahapan pemilihan hukum tua serentak di 129 desa tahun 2026 yang telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Walaupun ada beberapa gesekan, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Lebih lanjut, Bupati Robi Dondo Kambei kepada RRI katakan dia berharap proses demokrasi pemilihan hukum tua ketua adat di desa di Kabupaten Minahasa bisa menjadi role model di Indonesia. Dan dia berharap dengan selesainya tahapan pemilihan hukum tua ini semua pihak bisa menerima hasil dengan baik dan dijauhkan dari konflik masyarakat.
9: Dengan hasil pantauan tadi, kami dari pemerintah, dari Kejaksaan, Kejati, Kejari, dari teman-teman mahasiswa, dari universitas yang hadir, senator beliau, hasil dari pengamatan untuk sementara ini semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan saya memperhatikan tadi begitu disiplin kegiatan pelaksanaan tadi, sehingga kami sangat mengharapkan semua bisa berjalan dengan baik dan akan menjadi role model pengembangan informasi Pak Kejati untuk pemilihan tua di Minahasa. Oke? Okay? Karena pengalaman kami, rakyat Minahasa sangat-sangat memahami masalah pemilihan kepala desa. Sebagai contoh tadi, kami sampaikan yang lalu ada pemilihan yang suara sama, tapi karena antusias masyarakat begitu tinggi sehingga mereka tidak mempermasalahkan itu. Kemudian kejadian di Eris selisih satu suara itu juga tidak dipermasalahkan, sehingga kami pemerintah sangat menghargai masyarakat, mudah-mudahan tidak terjadi konflik di antara masyarakat pendukung.
8: Terkait dengan jalannya proses tahapan pemilihan hukum tua yang telah berjalan aman, lancar, kondusif di 129 desa di Kabupaten Minahasa tahun 2026, Senator DPD RI, MPR RI, Insinyur Stefanus Banlio beri apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati Minahasa, dan jajaran pemerintah yang telah berinovatif melakukan pemilihan hukum tua sesuai regulasi demi menciptakan seorang kepala desa yang definitif hasil pilihan rakyat. Lebih lanjut, Senator Stefanus Banlio, Ketua APETNA Sulawesi Utara, mengatakan kehadirannya bersama dengan tim memantau Pilhut di Minahasa bertujuan demi menjaga desa.
10: Kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran, karena ini langkah kreatif, inovatif, melakukan pemilihan kepala desa. Semen juga ini menjawab, ada muncul kerisauan dari segelintir orang, dan akhirnya terjawab dengan nantinya ada kepala desa yang benar-benar definitif, tidak lagi pejabat PLT. Salut sebenarnya kami kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran. Dan kehadiran kami ini dalam rangka juga untuk optimis.

0: desa telah berjalan kondusif dan melalui pivot ini menurut Kajari Minasa Rama Eka akan menghasilkan pimpinan desa yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik.
1: Kami dari Kejaksaan berharap bahwa hasil pemilihan ini bisa betul-betul melahirkan pimpinan yang betul-betul punya kualitas dan integritas yang baik. Jadi dengan adanya kunjungan ini, kami Kejaksaan yang pertama memastikan bahwa pemilihan hukum tua di Kabupaten Minasa ini betul-betul berjalan dengan adil, sederhana, dan jujur. Jadi kami berharap juga ke masyarakat supaya betul-betul bisa menerima hasil pemilihan. Karena kan sebenarnya mekanisme pengawasan ini sudah dibuat dengan baik. Masyarakat juga dibuka kesempatan untuk mengawasi. Jadi harapannya ketika ada yang menjadi pemenang, yang kalah tidak kecewa, dan yang menang tidak bereuforia terlalu besar dengan itu.
0: Selanjutnya, baik Bupati Robi Donokambe, Wakil Bupati Pandasarun Dayang, Senator DPD RI Stefanus Banlio, Kajari Minasa Rama Eka berharap kepada para calon hukum tua dan tim sukses serta pendukung dapat menerima hasil pilihan hukum tua tahun 2026 dengan baik. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga daging babi atau B2 di pasar Melangguane naik seiring dengan banyaknya harga pakan ternak.
3: Harga daging babi atau yang akrab disebut B2 di pasar tradisional Melangguane naik. Harga daging B2 yang awalnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Usi Beni, salah satu pedagang, menyebutkan naiknya harga daging B2 disebabkan karena harga pakan mengalami kenaikan. Sementara itu, harga daging lain seperti daging ayam saat ini terpantau stabil. Daging ayam dengan berat 1 kilo 1 ons dijual Rp55.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Harga tersebut terbilang normal, sejak pekan lalu belum mengalami kenaikan. Dari Melangguane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program revitalisasi bahasa daerah hidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar.
4: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara terus memfokuskan programnya pada dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya sekadar menjaga kosakata, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya sendiri.
5: Anak-anak sekarang itu sudah mulai bangga menggunakan bahasa daerah. Di 4 kabupaten tersebut, bahasa Pasan, bahasa Ton Sawang, bahasa Minahasa daerah Ton Dembuan, Minahasa Ton Sea. Kalau dulu mereka agak malu menggunakan bahasa daerahnya, tapi sekarang kita lihat di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin, dukungan orang tua juga semakin intens ya untuk mendukung anak-anaknya sekarang kembali menggunakan bahasa daerah.
4: Dampak program ini pun cukup signifikan. Berdasarkan data Balai Bahasa, hampir 10.000 murid telah terimbas langsung melalui program revitalisasi bahasa daerah. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya sistematis dan berkelanjutan mampu menghidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar. Anugrah Pandey, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir pendengar, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Sulawesi Utara dalam waktu dekat akan menggelar olahraga panco. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Yudi Turambi.
6: Ya, Pak Yudi Turambi, yang dimaksud dengan olahraga panco, Pak Yudi sendiri sebagai apa di olahraga panco?
7: Ya, panco itu bahasa dari Padang, Sumatera Barat, tapi itu orang Manado menyebut panco. Tapi sebenarnya kalau di bahasa resmi sebagai olahraga masyarakat, dia bilang olahraga gulat tangan, dia pengurus dia punya nama Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia, disingkat POKTI. Pertanyaan itu adalah, saya adalah ketua POKTI yang dilantik oleh ketua umum POKTI nasional Bapak James Harrison Anes tahun yang lalu.
6: Pak Yudi sendiri, ini olahraga gulat tangan atau sering dibilang panco ini berawal mereka sebagai atlet, ini dia harus melakukan apa dulu biar supaya olahraga tangan ini tentu kuat?
7: Pertama secara fisik.

0: harus melihat bahwa orang itu mesti kuat, bahkan lebih baik tinggi besar. Tapi kalau dalam pertandingan, orang kuat belum tentu menang. Karena dia harus mengikuti kriteria dalam pertandingan. Harus ada syarat-syarat, jenis syarat. Tapi kalau badan besar, berat, tinggi, itu memenuhi syarat. Tapi bukan berarti jagoan. Jagoan itu nanti kalau kompetisi dia akan keluar.
1: Kita lihat sendiri olahraga panco ini membutuhkan tangan yang besar, yang berotot. Kriteria-kriterianya harus menjadi panco ini bagaimana ini? Apa memiliki kriteria?
0: Ya, sebenarnya secara umum olahraga ini kan sudah sangat familiar di Manado. Orang Manado bilang panco. Jadi bahkan di setiap pertemuan, kadang-kadang kita sambil bercanda, masih perlu banting tangan. Tapi ada yang salah. Beranggapan banting tangan itu akan tulangan tangan itu yang bersilang. Tapi sebenarnya seperti pergelangan tangan. Seharusnya tangan-tangan itu yang ketemu. Jadi bukan banting tangan seperti yang orang praktekkan kalau di rumah makan atau di kantin. Tangan jari-jari itu harus ketemu. Itu yang buat pertandingan panjang dimaksudkan. Yeah. Sementara untuk menjadi kriteria itu adalah, ya pertama, kalau dia menuju ke atlet, satu, dia harus kondisi yang kuat. Dia harus ada latihan. Dan ini betul-betul mengangkat berat. Kalau kita melihat profil-profil jagoan-jagoan panco, ya itu. Mereka sering latihan, angkat beban berat, macam-macam. Olahraga secara fisik, kelihatan dari postur tubuh.
1: Dalam olahraga panco ini, atau gulat tangan, atau memang yang menariknya di sini apa? Apakah menariknya dia bisa merobohkan lawan, atau mungkin ada trik, dia menggunakan trik dalam pertarungan panco ini, atau bagaimana?
0: Ya, pertama, olahraga panco ini olahraga rakyat sebetulnya. Jadi itu sudah ramai. Jadi orang-orang sudah tahu persis. Tapi di pertandingan itu kalau di Sulawesi Utara kan mungkin kalau kita rencana buang bulu bagi Agung mungkin secara resmi baru kejuaraan panco sesudah akan kita melaksanakan. Kriteria kita itu ya memang dia harus betul mempersiapkan diri kalau harus ada kondisi untuk menangkan sebuah event. Tapi yang paling utama juga event ini harus ada wasit dan kita harus coba dalam event kita rencana Agung itu ada wasit nasional. Okay. Kebetulan juga dia lama bermukim di Tomohon dan dia akan bersedia datang untuk diwasit untuk pertandingan. Makanya dia punya meja juga, meja-meja spesial, meja khusus sudah terukur tingginya. Dia ada kanvasnya sudah diatur menurut ketentuan olahraga profesi nasional.
1: Iya, jadi olahraga panco ini akan lebih dikenalkan atau olahraga masyarakat ini akan dilakukan salah satu event agar supaya masyarakat lebih mengenal dari olahraga tersebut. Tentu
0: kita coba melestarikan olahraga ini karena olahraga ini kan sebenarnya murah meriah. Yeah. Karena dia sudah ada spontan sekali begitu bila suka bermain dalam arti santai boleh saat itu juga. Okay. Tapi kalau sudah event dia ada persyaratan, ada berat badan yang harus ada kategori 75 kilogram, di bawah 85, di atas 90 kilogram. Dan itu untuk bertanding itu semua harus ditimbang badan agar supaya sama.
1: Itu saja dulu Bung Yudi Turambi selaku ketua.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Rosatú. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: RRI.co.id Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Nani Salviani. Oke, terima kasih kebersamaan Anda yang terus menyimak program-program Pro 1 Monedo ya. Dan tentunya setelah ini akan ada Monedo sore selanjutnya, nanti bersama Priscilla yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga nanti di Monedo malam ya, nanti ada Ike yang juga akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, sekali lagi terima kasih buat semua Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Monedo, dan terus nantikan program-program Pro 1 Monedo karena ada banyak juga acara-acara spesial yang terus kita hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga ada banyak ya informasi seputar piala pertandingan Piala Dunia 2026, dan tentunya juga saksikan setiap siaran langsung kami. Kami akan terus menayangkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan tentunya untuk esok ya, untuk pagi dini hari, tentunya untuk Anda jangan pernah lewatkan ada pertandingan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada versus Qatar gitu ya. Dan juga akan kita relay langsung juga pertandingan di pukul 9 pagi besok ya, hari Jumat 19 Juni, tentunya pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, pertandingan Meksiko versus Korea Selatan. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saya Lin Salviani undur diri dari undangan Anda. Selamat siang.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: padamu.
1: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya mah. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa satu tujuan, walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

0: Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan sore hari ini menit ke-7 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah menyapa selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di kesempatan sore hari ini? 082195835080. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sambungan telepon untuk 100% Indonesia. Hari ini 18 Juni pendengar, juga adalah beberapa peringatan yang dirayakan secara global atau internasional. Akhir-akhir ini yang bisa mungkin menjadi topik kita di kesempatan kali ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Kita dengan Kanaan 100%.
0: Vina di Kanaan, gimana kabarnya Vina?
1: Untuk sehat-sehatnya.
0: Oh, syukur.
1: Kanaan ulang tahun, kakak.
0: Ulang tahun?
1: Hujan deras.
0: Oh, hujan deras. Di sana, di Kanaan?
1: Iya. Iya.
0: Oh, di Tikala sekarang malah panas, Vin. Iya, berarti hujan lokal. Iya, ada mungkin ada awan cumulonimbus di atasnya ya.
1: Iya.
0: Vina, gimana hari ini kan tanggal 18 Juni, ada hari-hari penting, hari untuk melawan ujaran kebencian, hari gastronomi, hari sushi, juga hari piknik internasional. Nah, pertanyaannya atau topik kita, Vin, ada rencana piknik kemana kira-kira liburan kali ini?
1: Liburannya sama katanya, walau tolong di rumah, jadi belum ada rencana apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Ibadah kolom Pak Lito Mas.
0: Oh, ada ibadah kolom.
1: Ya, hari Kamis kan ini.
0: Hari Kamis, betul.
1: Apanya apa? Ada Fedema.
0: Ada evangelisasi kan?
1: Iya.
0: Oke, Devina, belum ada rencana untuk piknik, tidak apa-apa. Silakan lagunya mau yang mana kira-kira untuk hari ini, ada judul lagunya saya siapkan dari Terima Kasih Dariku dari Isyana Sarasvati. Ada juga Lampu Jalan Naura Ayu. Satu lagi Nuka, Satu Hari Bersamamu. Boleh. Untuk siapa langsung tiga orang, Vin?
1: Ya, pertama-tama buat kakak kerekan, kakak kerekan, selamat bertugas, selamat malam.

0: Buo din naman ng kanyang nagtatang lua sa lamsan niyang masama sa Luanda. Okay, nagtatakasasan, sumasasi, sumasala, sa pagpapang nalang siya.
1: Indonesia banget, terima kasih Vina yang ada di Kanaan. Sudah bergabung untuk sore hari ini untuk 100% Indonesia. Silakan untuk Anda pendengar mencoba kembali di 0821 95 8

0: Untuk meminta hits Indonesia terkini pendengar, dengan kita membahas sedikit terkait dengan Hari Piknik Internasional. Berhubung anak-anak sekolah sudah mulai libur, ada yang sudah terima hasil, ada yang juga akan terima hasil mungkin besok. Sudah memasuki masa liburan pastinya, kira-kira ada rencana piknik kemana atau rekreasi kemana pendengar di 18 Juni juga sebagai Hari Piknik Internasional. Halo, selamat sore.
1: Wih, halo.
0: Sore, Bang.
1: Selamat sore.
0: Siapa di mana?
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia
1: banget. Ibu Anggraini ada di Tareran ini.
0: Halo, Ibu Anggraini. Gimana Tareran Bu Anggraini hari ini?
1: Oh, Tareran hari ini cuaca cerah. Panas.
0: Syukurlah. Jadi ada rencana piknik tidak atau rekreasi kemana atau liburan nih?
1: Oh, memang ada rencana ini, Pris.
0: Kemana tuh?
1: Ada kebetulan ada baking apa, Dang?
0: Apa
1: ada baking sabua harus setengah rumah kok. Ada sementara apa tuh ini, jadi ada baking tuh di Kobong. Jadi tuh orang mau piknik no, Akang. Ada sementara bapanen tuh ini. Jadi mau piknik Akang.
0: Oh, jadi nanti rame-rame bersama orang-orang di Tareran ya.
1: Iya, iyalah.
0: Ah, seru sekali. Oke, Ibu Anggraini, silakan. Lagunya tadi ada Isyana Saraswati, Terima Kasih Dariku, Naura Ayu, Lampu Jalan, Nuka Satu Hari Bersamamu. Yang mana?
1: Bersamamu dengan Pro
0: Satu. Boleh dong. Terima kasih loh sudah setia. Silakan untuk siapa langsung?
1: Oke. Buat Priscila yang tugas, selamat bertugas, tetap semangat Pris, dan selalu sukses. Diberkati Tuhan. Priscila tentunya bersama dengan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Tiga orang spesial. Ada Ibu Jane di Irmadidi. Apa kabar Ibu Jane? Selamat sore, salam sehat. Dan kedua, ada Ibu Cece Wondal di Tataran 1. Apa kabar? Selamat siang, selamat sore. Dan ketiga, ada Mama Winda di Bolmut. Semuanya salam sehat dan salam sukses.
0: Oke.
1: Kembali ke Priscila yang tugas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bu Anggraini yang ada di Tareran. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di 100% Indonesia sore hari ini. Menemani Anda yang sedang beraktivitas mungkin atau juga yang sedang tidak beraktivitas, adakah? Di hari Kamis 18 Juni pendengar, ada peringatan-peringatan penting. Tadi sudah sempat saya bahas sedikit, ada hari untuk menolak ataupun melawan ujaran kebencian atau yang kita kenal juga dengan hate speech. Ada juga Hari Sushi Internasional. Wah, para pecinta sushi nih harus tampaknya membuat sedikit status-status di media sosialnya tentang sushi. Atau juga ada Hari Gastronomi Berkelanjutan. Dan ada yang terakhir pendengar, tadi sempat saya sampaikan, Hari Piknik Internasional. Wah, wajib untuk Anda mungkin meluangkan waktu, katakanlah bersantai begitu ya, menikmati alam atau juga berkumpul bersama keluarga ataupun bahkan teman Anda. Di kesempatan 100% Indonesia, jangan lupa pendengar dengan topik kira-kira mau piknik kemana, mau rekreasi kemana Anda untuk di liburan anak sekolah tahun ini. Silakan nanti bergabung di 0821 9583 5080 Pro 1 dengan 100% Indonesia. Segera kembali.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami 100% Indonesia, Indonesia banget. Untuk di kesempatan kali ini mohon maaf untuk Anda yang ingin terhubung melalui sambungan telepon karena terdapat sedikit gangguan teknis. Agak lama tadi ya. Anda menunggu, silakan untuk Anda bergabung pendengar coba di WhatsApp chat 082195835080 karena untuk saat ini saya mengalami sedikit gangguan teknis di sini untuk sambungan telepon juga WhatsApp call. Jadi coba kembali di WhatsApp chat saja 082195835080 pendengar untuk 100% Indonesia kali ini. Selamat sore, saya menyapa untuk Anda di Sentral kami yang mendengarkan dari Kota Manado dan sekitarnya, yang bisa menangkap siaran kami di FM 94,5, 88,2 dan 92 maksud kami megahertz. Untuk 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Manado, selamat kembali melanjutkan apapun aktivitas Anda di luar sana pendengar. Dan semangat pastinya di kesempatan hari Kamis ini, karena untuk Anda yang besok WFH, harusnya hari ini sudah jadi hari terakhir Anda ke kantor ya. Selamat menikmati liburan anak sekolah tahun ajaran baru Juni ke Juli. Selamat menikmati setiap rencana rekreasi, piknik, berangkat mungkin. Ada yang akan keluar negeri, abroad mungkin ya, ataupun bahkan keluar kota. Atau sebatas menikmati apa yang ada di Kota Manado dan sekitarnya juga sudah cukup, berhubung aftur lagi naik ya. Jadi tiket pesawat juga sekarang mengalami sedikit lonjakan, lagi tinggi-tingginya pendengar. Jadi mungkin selamat menikmati liburan di Kota Manado tercinta. Selamat staycation untuk Anda yang mungkin akan staycation di beberapa penginapan atau juga hotel yang ada di Kota Manado. Welcome to Manado untuk Anda yang liburannya baru saja touchdown sore hari ini di Bandara Samratulangi. Dan setelah perjalanan mungkin ya mencari hotel-hotel, makanan-makanan yang baik, yang bagus. Hotel-hotel yang bagus dan baik, dan juga makanan-makanan yang enak. Kebalik-balik, Pris sepertinya sudah tidak sabar untuk saya memutarkan pendengar lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda di kesempatan 100% Indonesia kali ini, sembari saya menantikan Anda yang akan WhatsApp atau SMS di 082195835080, lebih khususnya untuk WhatsApp chat. Silakan Anda kirimkan di 082195835080. Semoga setelah ini Anda bisa bergabung di sambungan telepon ya. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, untuk kalian yang masih setia bersama kami, mohon maaf untuk sedikit gangguan teknis di sambungan telepon tadi juga WhatsApp call. Silakan dicoba kembali 082195835080 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
1: Indonesia. Wah. Hari anak bangsa.
0: Lengkap sekali nih, Bung Benny Jo. Apa kabar Bolmut?
1: Bolmut kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Gimana untuk ada rencana piknik atau rekreasi kah liburan kali ini, Bung Benny Jo?
1: Piknik internasional kan berarti
0: harus
1: internasional ini piknik.
0: Iya. Jadi. Halo.
1: Sekitar apa Jo? Wilayah Bolmut, Bapak Toren sini.
0: Sama, saya juga wilayah Manado saja dulu ya. Kita jelajahi.
1: Iya.
0: Oke deh, Bung Benny Jo yang akan rekreasi piknik seputaran Bolmut. Lagunya mau yang mana kira-kira untuk kesempatan sore hari ini? Kali ini saya hadirkan ada dari The Massive dengan judul lagunya Jarak dan Waktu. Selanjutnya ada dari Mita, Menghapus yang Terukir. Yang mana?
1: Yang pertama judulnya The Massive itu.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
1: Pokoknya itu yang pertama. Bersikila oleh Ibu yang tugas, tetap semangat atau berkati, selamat keluarga, salam sehat.
0: Makasih. Di luar
1: spesial sore hari ini, apa juga, ada Ibu, siapa yang detailing, Ibu Agnes detailing, terus ada, di mana ya, ada Pak Leo di Fakfak, dan yang terakhir ada Ibu Fatmawati dari Kota Digital Bitung. Buat Priscila, makasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Bu Benny Jo ada di Bolmut, sudah bergabung untuk 100% Indonesia kali ini, pendengar. Sebagai penelpon terakhir, mohon maaf, sungguh sayang, disayang. Untuk Anda yang sudah bergabung, saya akan membacakan di WhatsApp kali ini. Selamat sore, Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Wow, Pris yang... Kenapa kalau saya kirim pesan WA, Pris, tidak dibacain, katanya kapan? Nanti dicoba kembali ya, terkadang ada sedikit gangguan teknis mungkin dari WhatsApp-nya. Penulisan saya salah kah atau seperti apa? Tidak. Mungkin ada yang skip begitu, tidak atau lupa mengecek WhatsApp SMS atau WhatsApp chat-nya ya. Buat Pris, sehat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Tiga spesial buat Ibu Ratna di Singkil, Ibu Ros di Leilem, dan Ibu Hermina di Bitung katanya. Semoga semua ada sehat-sehat, berbahagia bersama keluarga masing-masing. Amin. Please, terima kasih, selamat sore, God bless you. God bless you too. Ibu Agnes detailing. Terima kasih Ibu Agnes sudah bergabung. Mohon maaf untuk sambungan telepon, sudah terbatas waktu yang saya punya pendengar, karena akan segera kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda mengikuti siaran berjaringan nasional untuk Beranda Astacita. Seperti biasa ya, Beranda Astacita akan Anda ikuti pendengar tepat pukul 16 sewaktu Indonesia Tengah kali ini. Dan kita akan mengikuti nanti untuk Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis 18 Juni 2026 dari RRI Ambon, RRI Fakfak, juga ada produksi RRI Cirebon dan RRI Banten bersama Pro 1 dengan host Binda dan juga ada Dede Firdaus. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia di hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya,
1: Pak Sumardi selaku seorang petani,
2: ya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
2: Kata sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak. Kata bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
2: Perbedaan itu cuma satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton dan berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang

0: petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
0: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan,
0: ya, dengan teman-teman petani, para petani nih, ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di bed air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, Pak Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, perenan Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat pijak, saya

0: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fapak.
1: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan.

0: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bumrai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bumrai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bumrai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bumrai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bumrai, kami khususnya masyarakat Bumrai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumrai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bumrai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumrai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi distrik Bumrai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
1: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumrai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
1: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
0: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
1: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
0: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
1: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
1: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
0: Terakhir Bu, harapan ke depan?
1: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
0: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan air mata menjadi mata air kehidupan.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah Jatingan, DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nemen-nemen, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air ke. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak. Benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawahan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: beranda asal cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda asal cita nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan, seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sinanghela. Dengan bendungan Sinanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Danau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Luidamer nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Sungai Ciliman juga daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asa Cita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asa Cita, produksi LPPR Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asa Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asa Cita Nasional hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Manado sore ini menemani di menit ke-57 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu, kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. Maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat sinergi antar instansi.
2: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PASTI Sulawesi Utara dan Gorontalo yang digelar di Hotel Four Points Manado pada Kamis pagi. Dari hasil identifikasi, ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas PASTI kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online.
3: Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama, mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas PASTI ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK, walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas PASTI ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas PASTI antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
2: Aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas PASTI juga mulai melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah usaha gadai ilegal yang ditemukan melalui patroli siber. Kasubdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kompol Edi Kusniadi, mengatakan pihaknya masih mendalami sejumlah aktivitas gadai ilegal yang diduga menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun tanpa izin resmi.
4: Yang salah satunya adalah yang marak di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah gade ilegal. Nah, ini ada berapa tadi? 36. 5 di antara sudah mengajukan izin dan sudah berproses. Selebihnya ada 2 yang menutup. Kemudian yang lain belum memberikan klarifikasi apakah mereka akan menutup atau masih melaksanakan kegiatan gade ilegal.
2: Di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan berbasis digital, Satgas PASTI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
5: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
6: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada 2 yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
5: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
6: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786, sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk apa gabungan pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara. Kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan. Kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah empat. Nah, diharapkan saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Tapi bahwa tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa memang tentunya akan mengganggu.
5: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
7: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan seluruh, ya, ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini, sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan, dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limboto, setelah itu bergeser ke Limboto Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
5: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiransa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
8: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir akhirnya berbagai terobosan baru.
9: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi optimal.

0: di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ke informasi lainnya dari RRI Talaut. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut dengan harga barang mulai mahal.
3: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Welitita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
4: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu. Kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira.
3: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di Talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya. Lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun, ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati, yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi, karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempling.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fort orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
4: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: pagi Bu Rina. Jangan lupa ya, hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu. Dava sudah saya siapkan. Sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina. Semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu, wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa,

0: kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sahabat-sahabat religi, kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Saya, Yohana Terok, penyuluh agama Katolik Kabupaten Minahasa, hadir di ruang dengar Anda dengan pewartaan Sabda Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan, dimuliakanlah Kristus. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, permenungan kita pada hari ini kita beri tema, bukan kata-kata indah, tetapi cinta yang nyata. Terkadang kita berpikir, doa kita harus panjang dan puitis, dan dipenuhi kata-kata hebat, supaya didengar dan sampai kepada Tuhan. Atau juga ada yang berpikir dan bertanya dalam diri sendiri, kata-kata seperti apa yang harus saya ungkapkan dalam doa? Ada juga yang mungkin mengatakan, saya tidak tahu berdoa, tapi saya percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, hari ini Yesus dengan lembut menegur kecenderungan kita untuk berdoa dengan panjang-panjang, dengan kata-kata yang puitis, dan harus dengan kata-kata yang hebat agar Tuhan tergerak mendengarkan doa kita. Injil hari ini, Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa Allah Bapa kita bukanlah penguasa yang egois, yang perlu disuap dengan rayuan atau deretan kalimat-kalimat yang panjang namun kosong. Seorang bapa yang baik pasti tahu persis apa yang dibutuhkan anaknya, bahkan sebelum anak itu membuka mulutnya. Karena Allah kita adalah Bapa. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, doa bukanlah cara untuk mendikte Tuhan agar menuruti kemauan kita.
Doa adalah cara kita menyelaraskan hati kita dengan kehendak Bapa. Doa Bapa kami yang kita terima sebagai doa yang paling sempurna yang diajarkan Yesus sendiri kepada murid-muridnya bukan sekedar doa rutinitas saja. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2761 menyebut doa Bapa kami sebagai ringkasan seluruh Injil. Doa Bapa kami ini bukan sekedar susunan kata-kata, melainkan sebuah pola hidup dan ringkasan dari apa yang sejatinya kita butuhkan. Bila kita perhatikan struktur doa Bapa kami dalam sapaan pembuka, Bapa kami yang ada di surga, Yesus sendiri menyebut Bapa. Yesus sendiri hendak menegaskan bahwa Yesus membawa kita ke dalam relasi yang sangat intim dengan Allah. Allah bukan lagi pencipta yang jauh dan menakutkan, melainkan seorang ayah, seorang bapa yang penuh kasih. Kata kami, Bapa kami, Yesus tidak menyebut Bapakku, melainkan Bapa kami. Hendak menegaskan dimensi komunal, dimensi gerejani. Kita berdoa sebagai satu keluarga Allah, bahwa setiap orang beriman adalah saudara kita. Kata di surga, ini tidak menunjuk pada sebuah tempat geografis di awan-awan, melainkan sebuah cara berada. Surga berarti Allah melampaui segala ciptaan, kudus dan menjadi tanah air abadi yang akan kita tuju. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kata dimuliakanlah namamu, kita berdoa agar kekudusan Allah diakui oleh semua orang. Dan yang terutama, agar nama Allah dimuliakan melalui cara hidup kita yang meniru Kristus. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah adalah kerajaan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih. Kita mohon agar nilai-nilai kerajaan Allah ini semakin nyata di dunia saat ini, sekaligus merindukan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadilah kehendakmu. Ini adalah inti dari iman kita, yaitu penyerahan diri seperti Maria saat menerima kabar gembira dari Yesus. Kita belajar menyelaraskan kehendak egois kita dengan rencana keselamatan Allah yang sempurna. Yesus mengajarkan kita untuk selalu memuliakan Allah Bapa kita. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, kebutuhan manusiawi kita pun menjadi bagian dalam rumusan doa Bapa kami. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita memohon kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, kesehatan, pekerjaan secara secukupnya untuk hari ini, melatih kita untuk tidak serakah dan selalu bersyukur. Tantangan terbesar bagi kita orang-orang Kristiani adalah mengampuni. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini adalah permohonan yang bersyarat dan radikal. Belas kasih Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita jika hati kita tertutup oleh dendam. Menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dendam
ibarat kita mencoba mengisi cangkir yang sudah penuh dengan air kotor. Rahmat Tuhan tidak bisa masuk. Pengampunan adalah kunci yang membuka hati kita untuk menerima belas kasih Allah. Ukuran untuk bagaimana kita ingin diampuni oleh Tuhan adalah bagaimana kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia untuk berbuat dosa. Maka permohonan ini berarti kita meminta rahmat Roh Kudus agar diberi kekuatan, diberi ketabahan untuk menolak godaan setan serta tidak jatuh ke dalam dosa ketika iman kita sedang diuji. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pengertian yang jahat di sini bukan sekedar konsep abstrak tentang keburukan, melainkan merujuk pada personifikasi jahat, yaitu setan atau si pendusta. Kita sadar bahwa kita lemah, maka kita mohon perlindungan ilahi agar dibebaskan dari tipu daya setan dan dampak-dampak dosa yang mematikan. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, mengucapkan doa Bapa Kami berarti kita sedang belajar untuk berani mempercayakan seluruh hidup kita. Masa lalu kita melalui pengampunan, masa kini kita melalui rejeki harian, dan masa depan kita melalui perlindungan dari yang jahat ke dalam tangan Bapa yang Maha Rahim. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, ajarlah kami untuk selalu datang kepada-Mu dengan kepasrahan seorang anak. Bersihkanlah hati kami dari segala benih dendam dan sakit hati, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Bantulah kami hari ini dan seterusnya untuk mampu mengampuni sesama sebagaimana Engkau telah tiada henti mengampuni kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.

0: Center, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara.

0: bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
1: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
0: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
5: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
6: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
6: Gua Hira ya pengalaman pertama
5: di Gua Hira itu bagaimana?
4: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita

0: akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobat dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayanlah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
5: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Waktu di studio kami pukul 20 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Saya Iqbal Darsono memuaya bersama Anda, pendengar. Dan sekali lagi selamat malam semuanya, tanpa terkecuali tetap bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Andi Liani dengan Sanggupkah yang sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat malam untuk Anda. Bola Mania ya. Kami informasikan bahwa untuk sebentar atau besok subuh ya, untuk permainan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada versus Qatar di grup B langsung dari stadion ya Vancouver ya. Oke, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 besok subuh di pukul sudah pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk malam hari ini tidak ada pertandingan, dan lanjutan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah antara Meksiko versus Korea Selatan di grup A langsung dari Stadion Guadalajara. Dan ya, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi, dan saksikan Anda ikuti siaran Piala Dunia 2026 untuk jadwal besok pagi ya, di hari ya hari Kamis. Oh ya, hari Jumat ya. Hari Jumat 19 Juni 2026. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda di mana saja berada ya, namanya di wilayah-wilayah tertentu turun hujan. Ya, sejak sore tadi ya, ada beberapa wilayah-wilayah yang terdampak hujan, begitu juga malam hari ini. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, saya hadirkan Yudika dengan Aku Tak Begitu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru.

York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selanjutnya. Ya, kita ke perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026. Silakan untuk Anda, sudah saya buka untuk 082195835080. Ya, silakan untuk Anda, Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Ruang Rindu, iya. Ruang Berbagi Rindu, iya. Memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Yang punya Bu Naken,
1: iya. Oke, gimana suasana Bu Naken hari ini, Ibu Haryati?
2: Bu Naken, kalau malam iya. Ini baru habis hujan.
1: Oh, baru habis hujan ya?
2: Tadi ada iya. Kilat, sempat kilat guntur.
1: Iya, sama Manado ya.
2: Iya.
1: Oke, iya. Silakan Ibu Haryati.
2: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
1: Amin.
2: Diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Mm-mm.
2: Lanjut, salam buat 3 orang. Yang pertama ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung. Salam sehat, salam sayang selalu. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
1: Yeah.
2: Apa kabar Bunda? Salam kompak persahabatan. Yang ketiga ada Bung Benijo yang ada di Bolmut.
1: Yeah.
2: Salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih.
1: Okay.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya, terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken, yang punya Bunaken ya. Oke, iya di belakangnya Ibu Haryati, silakan. Oke, Pro 1 selamat malam.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Selamat malam Bu Ike.
1: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Anggraini, Bu Ike di Tareran.
1: Iya, Tarerannya seperti apa hari ini Ibu Anggraini?
3: Hari ini Ibu Ike dari tadi siang sampai ini enggak baturun hujan.
1: Enggak ada hujan.
3: Enggak ada hari ini.
1: Oh iya, oke. Ya, kalau menadu hujan terus ya. Oke, silakan Ibu Anggraini.
3: Oke. Salam yang pertama buat Bu Ike yang tugas. Selamat bertugas, tetap semangat Bu Ike.
1: Iya.
3: Dan sukses, selalu diberkati Tuhan.
1: Ya,
3: Bu Ike dan keluarga yang ada di rumah. Tiga orang spesial.
1: Iya.
3: Pertama ada Ibu Jane dari rumah Didi, apa kabar? Ada Ibu Keke Wonda di Tataran 1. Ada Ibu Elsnima Kalisung.
1: Ya.
3: Kembali ke Bu Ika yang tugas. Terima kasih. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya,
3: Ruang Berbagi Rindu.
1: Oke, terima kasih Bu Anggraini yang ada di Tareran. Oke. Iya, saya segera hadirkan lagunya ya. Dua lagu baru saya kembali untuk Anda lagi di malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tanpa terkecuali pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi demikian yang sudah hadir untuk Anda. Tadi ada Ance bersama Pance Dedi Dores ya. Ada Rindu Untukmu dan Hatiku Sendang dengan Berikan Kepastian. Oke. Selamat malam untuk Anda pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi yang pasti mulai sore tadi hujan mengguyur di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Dan mudah-mudahan ya semuanya pada aman-aman saja. Dan untuk Anda yang saat ini bersama kami tetap menikmati suasana malam yang tetap menyenangkan. Oke, silakan di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Iya. Oke, Ibu Aurina. Iya, posisi di mana Ibu Aurina?
1: Sekarang di Tata Aran 2,
0: ya, Bu Ica. Iya, Tata Aran seperti apa hari ini Ibu Aurina? Ada kabar-kabar ya, apa?
1: Cerah.
0: Oh, iya,
1: cerah. Cuma sore.
0: Oke, iya. Oke, silakan langsung saja Ibu Aurina.
1: Pertama-tama buat Ibu Ike yang sudah teleponnya Ibu Aurina, terima kasih. Salam buat keluarga, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan. Amin. Terus tiga spesial, yang pertama, wah ada 7 di sini. Jadi tapi cuma 3 ya, jadi besok yang lain.
0: Langsung saja ya, Ibu Aurina ya, mau dikirim buat siapa?
1: Yang pertama buat Ibu Nike di Leilem, makasih salam. Terus Ellen di Tanah Wang, Tondano, terima kasih. Yang ketiga buat Els Dumakalisung, terima kasih salamnya. Terus Inti Toli-Toli Leilem.
0: Mohon maaf ya Ibu Aurina, saya harus matikan kalau seperti itu ya, karena ini sudah ketentuan dan aturan ya. Karena kami yang harus menerima konsekuensi kalau Anda tidak ikuti aturan ya. Aturannya hanya 3 ya. Terus kalau mau dibilang di sana sini, saya pasti langsung matikan. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Kedar senama saya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa, Bung Beni Jobolmo.
0: Cerdas. Gimana kabarnya, kabar-kabar hari ini Bolmut, Bung Benijo?
2: Untuk cuaca bersahabat Ibu Ike, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Ike Darsono Mamuaya yang tugas ya, tetap semangat, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. 3 orang spesial malam hari ini, yang pasti ada Gilang di Kertasono, Angkel Gazi di Sumatera Barat Padang, dan yang terakhir ada Ayu di Maluku Tengah Pulau Seram. Buat Ibu Ika, makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Beni Jo yang ada di Bolmut ya. Bolmutnya hari ini cuaca cerah dan baik-baik saja. Silakan di belakang Bung Beni Jo. Pro 1 selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Halo.
4: Halo.
0: Halo. Selamat malam dengan Pak Syaprima. Tolong radio monitornya dikasih kecil dulu.
4: Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai, Bitungnya seperti apa Pak Sagai?
4: Bitung dari pagi cuaca cerah, tapi campur mendung.
0: Tapi tidak hujan ya?
4: Tidak hujan. Dia malu mau hujan.
0: Menadonya hujan. Silakan Pak Sagai.
4: Yang pertama tentu Mbak Ike yang bertugas. Semoga dapat menyelesaikan tugas malam hari ini. Sehingga pulang tiba dengan selamat di rumah.
0: Amin.
4: 3 spesial tentu. Yang pertama Parayung.
0: Ya.
4: Salib Sag. Mm-hmm. Pak Dewi Noranyan. Mm-hmm. Tung. Dan yang ketiga.
0: Ya. Putus-putus ini. Mm-hmm.
4: Kita kira itu saja. Ya. Baik ke okay. Lakan.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Dan untuk pendengar informasikan untuk Anda, kalau mengirim 33 ya, itu sudah ketentuan dan aturan mainnya ya. Oke, okay. Kalau dibilang ada 7 ada berapa ya? Ya pasti langsung dimatikan dan kalau begitu terus akan di oke, okay, kena blokir ya. Oke, okay, ya jadi jangan walaupun sudah ya kayaknya ada yang merasa gimana gitu ya. Oke. Okay. Ya, dan kalau saya yang bertugas ya tegas saja ya. Anda yang demikian gimana ya, sudah diinformasikan selalu dan menjadi problem di tengah-tengah Anda dan kami penyiar yang harus menanggungnya. Kalau bilang 33 ya, oke, okay, tidak ada ceritanya berapa ya, oke. Okay. Pro 1 selamat malam.
3: Pro 1 selamat iya. Malam Bu Ike.
0: Oke, okay, selamat malam dengan Pak siapa di mana?
3: Pak Raiko.
0: Oke, okay, Pak Raiko.
3: Selamat
0: posisi di mana Pak Raiko?
3: Di Leilem.
0: Leilem, oke. Okay. Leilemnya seperti apa Pak Raiko?
3: Sementara cuman hujan-hujan rintik.
0: Oh iya, ya. Hujan ya. Oke, okay, silakan Pak Raiko kirim siapa?
3: Pertama buat Bu Ika, terima kasih untuk telepon, salam sehat. Diberkati Tuhan sepanjang malam hari sampai okay, selesai.
0: Amin.
3: Pulang di rumah dengan selamat.
0: Ya, amin. Ya.
3: Masalah, pertama Pak Sagai ada di Bitung.
0: Ya.
3: Salam dari Pak Raiko, salam sehat, salam damai, bahagia untuk keluarga.
0: Ya.
3: Kedua ada Pak James di Winorangian, Tombatu. Ini Pak James, ini salam dari Pak Raiko, salam sehat.
0: Iya.
3: Yang ketiga, ada juga Pak Junaidi yang ada di Ambon. Selamat ya. Malam Pak Junaidi.
0: Oke.
3: Okay. Baru usah masuk supaya lebih ramai kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Oke? Okay?
0: Iya.
3: Sebatas dorong okay. Dulu, kembali ya. Ke Bu Ike bertugas. Okay. Terima ya. Kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Raiko, selamat malam. Iya. Oke, okay, saya hadirkan dulu dua lagu, kemudian saya kembali untuk Anda di 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Make it.

0: Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya ya, oke. Okay. Dan kami terus mengingatkan untuk Anda pendengar, kalau Anda masuk ke bergabung dengan itikad yang baik dengan aturan main yang ada ya, oke. Okay. Berlangsung sudah sekian lamanya, tapi Anda coba-coba untuk melanggar ya, oke? Okay? Ya, kami tegaskan untuk pendengar, kalau tiga yang dikirimkan harus tiga ya, oke? Okay? Jangan coba-coba lebih dari itu, karena pasti akan dikomplain yang lain, penyiar yang dikomplain ya. Jadi untuk Anda, tolong apalagi yang sudah mungkin terlalu sering ya, oke, sudah merasa keseringan ataupun sudah merasa merasa apa ya, oke. Jadi kalau misalnya Anda sudah bergabung, tolong ikuti aturan ya. Sudah persoalan lama sudah tidak terdengar lagi, sudah tidak ya sudah aman-aman dalam tanda kutip ya untuk di antara pendengar, jangan terjadi lagi ya, oke. Jadi aturan main, kalau Anda ingin bergabung bersama kami, tiga yang dikirimkan, tiga ya, oke? Okay? Iya, oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo?
1: Pro 1 selamat malam,
0: iya.
1: Ibu Ike.
0: Oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna di
0: okay,
1: Singkil.
0: Oke, Ibu Ratna di Singkil. Oke, okay, silakan. Iya, mau tanya Ibu Ratnanya di Manado. Oke, okay, silakan Ibu Ratna.
1: Lagu, iya. Apa? Salam
0: iya, lagu
1: salam pertama buat Ibu Ike yang bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah angkat telepon. Semangat dalam tugas-tugas di malam hari ini. Tetap sehat, sukses, dan diberkati pribadi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut. Salam tiga orang spesial.
0: Iya.
1: Yang pertama kita mau salam ada Pak Raiko tadi yang baru lewat, dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat sekeluarga. Ada juga terompet Pak Aco yang ada di Bolmut juga dapat salam, salam sehat selalu bersama keluarga. Yang ketiga ada Cliff jadi motoling, dapat salam juga dari Bu Ratna. Itu Jo, buat terompet Ibu Ike, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Ibu Ratna ya yang ada di Singkil. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Bu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Ibu Hermina Sari Kelapa. Oke. Okay. Ya, sudah ada perwakilan Bitung tadi ya. Jadi mau tanya silakan Pak Sagai sudah tadi dari Bitung ya. Ibu Hermina silakan. Mau kirim buat siapa?
2: Ya, pertama-tama buat Ibu Ike. Selamat bertugas di malam dan semoga sehat, tetap semangat,
0: amin,
2: sukses selalu dan Tuhan Yesus memberkati,
0: amin,
2: buat Ibu Ike bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Baru tiga spesial buat Ibu Fatmawati yang ada di Bitung, baru Ibu Aurina yang ada di Tataran 2 dan Ibu Ros di Lelem. Semuanya selamat malam dan semoga sehat. Tuhan Yesus memberkati buat Ibu Ike.
0: Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Hampir keterusan di sana ada Sari Cakalang, Sari Kelapa ya Ibu Hermina ya. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
3: Satu, selamat malam.
0: Iya. Ibu Ike. Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nike di Lelem.
0: Oh iya, Ibu Nike di Lelem. Oke, Ibu Nike, mau tanya tadi sudah ada perwakilan Pak Raiko ya. Oke, silakan. Iya, Ibu Nike silakan kirim. Oh, sudah kembali ke Lelem ya, Ibu Nike. Sudah. Pulang kampung.
3: Iya. Pertama-tama buat tentu buat Ibu Ike ya, yang bertugas, selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu. Salam tiga orang spesial, ada Ibu Esterlita yang berada di Girian Bitung, selamat malam Ibu Esterlita, ini salam dari Ibu Ike di Lelem. Yang kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Ini salam dari Ibu Mika di Lelem ya. Yang ketiga ada Ibu Ros yang berada di Lelem juga. Selamat malam Ibu Ros. Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu. Ya, kembali aja ke Mbak Ike, terima kasih banyak, selamat malam, dan shalom.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Ibu Nike yang ada di Lelem. Sop pulang kampung ternyata ya Ibu Nike ya. Saya hadirkan lagunya dari Black Sweet, Hati Yang Sedih. Selamat malam untuk semua pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Silakan untuk Anda ya. Oke. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Ani, baik ya.
0: Ibu Ani. Ibu Ani, posisi di mana Ibu Ani?
1: Posisi ini baru pulang dari ada di rumah di Kota Mbagu.
0: Oh iya, Kota Mbagu. Kota Mbagu seperti apa hari ini?
1: Baru selesai hujan.
0: Oh, baru selesai hujan ya. Sama Manado ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan Ibu Ani.
1: Mau kirim pertama-tama buat Mbak Ike yang tugas, selamat bertugas, salam
0: iya.
1: Sehat, salam sukses, salam bahagia
0: iya.
1: Buat
0: okay.
1: Keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus makin salam terampe Pak Ali juga yang pemimpin, apa kabar, salam sehat, kompak, sembahagia.
0: Iya.
1: Terus ada terampe Pak Junedi juga, salam sehat, salam kompak, sembahagia, bersama keluarga. Ada terampe Pak Yos juga yang ada di apa di Erma Bibi juga, salam sehat, salam kompak, Erma Bibi bagi. Salam sehat, salam bahagia. Oke, kembali ke Mbak Ike yang tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Ani di Kota Mobagu. Oke, okay, di belakangnya Ibu Ani, silakan ya. 082195835080. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros Leilam.
0: Ibu Ros di Leilam. Oke, okay. Ibu Ros, silakan Ibu Ros.
2: Yang pertama buat Ika, terima kasih sudah angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini. Malam ini diberkati dengan keluarga di rumah kan.
0: Amin.
2: Mau salam balik Jo, ada Ibu Agnes detailing tadi siang dapat salam, selamat malam. Ada juga Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa kan. Selamat malam. Ketiga ada Ibu Nika di Leilam. Yang lain nanti. Buat Tika terima kasih, malam baik.
0: Oke, terima kasih Ibu Ros, malam baik juga. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo. Iya, sudah diangkat ya. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Iya. Silakan untuk Anda di 082195835080. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pasti selamat malam untuk Anda menikmati suasana malam hari ini yang memang cukup dingin juga setelah tadi hujan turun cukup lebat juga untuk Kota Manado dan sekitarnya. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Mbak Ike.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam Pro 1.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Usi Dinabire.
0: Oh iya, Usi Dinabire. Oke. Usi, kabar-kabari Nabire seperti apa? Cuacanya hari ini seperti apa?
3: Cuaca cerah ceria.
0: Oh, cerah ceria.
3: Ada bulan cuma kecil.
0: Oh ya, oke. Ya, silakan Usi.
3: Pertama-tama tentunya untuk Mbak Ika yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Spesial untuk semua-semua pencinta persatu Prima Suara, tidak terkecuali yang ada di Kota Manado, kota juga.
0: Iya.
3: Semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu semuanya, segala usaha cita-cita keluarga masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih lagu-lagunya mantap.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih.
3: Ike, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Usi yang ada di Nabire ya. Oke. Okay. Ya, di belakangnya Usi, saya terima satu lagi 082195835080. Oke, okay, iya Pro 1 selamat malam. Ya, halo. Ya, halo, selamat malam. Oke. Okay. Kemana ya? Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya. Di 082195835080 ya. Oke, okay, silakan untuk Anda yang ingin ikutan. Pro 1, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam Pro 1, Mbak Ike.
0: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ya?
3: Benar kali ya, ditoli-toli, Mbak Ika cantik.
0: Iya, toli-toli seperti apa, Ibu Natalia cantik.
3: Aduh Mbak Ika, tadi sore ada hujan ringan tadi, tapi malam ini sudah cerah lagi.
0: Sudah cerah lagi ya, oke. Ya. Aman gempa-gempanya, sudah tidak lagi ya.
3: Ada juga, tidak ada lagi Mbak Ika. Tapi katanya di Palu masih ada kecil aja, mungkin goyang-goyang dikit katanya.
0: Kalau di toli-toli aman ya.
3: Aman Mbak Ika.
0: Silakan. Pusat
3: gempanya di Palu.
0: Iya, silakan Ibu Natalia.
3: Ya, Mbak Ika. Iya. Yang pertama, Ibu Nika tadi ya yang berlewat masih salam Ibu Nika. Iya. Sehat, salam manis, kompak ya. Ya. Yang dua, Bu Ani Prabowo, malam, salam sehat, salam kompak, harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Dan yang ketiga, ada Ibu Haryati di Bunaken, selamat malam juga, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Mbak Ika tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Ika dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ika, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Natali yang ada di Toli-Toli ya. Yang pasti berharap untuk Palu dan sekitarnya juga tetap aman-aman saja. Walaupun kita masih mendapat informasi Palu dan juga di sekitar daerah Sangihe ya, yang sampai saat ini masih terus ada guncangan gempa. Saya hadirkan dulu lagu, baru saya kembali untuk Anda di 0821 9583 5080.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi waktu di studio kami, pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini, 08219853508080. Selamat malam untuk Anda di mana saja berada ya. Tanpa terkecuali Anda mengikuti kami dan mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda walaupun malam hari ini cukup dingin juga dan masih tetap bertahan bersama kami di sini ya. Pro 1, selamat malam. Halo.

0: Oh,
1: Iya, halo, selamat
0: selamat
1: malam.
0: malam, Mbak Ike.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Ibu Esther Lita Girian.
1: Oke, Ibu Esther Lita Girian. Oke, langsung saja Ibu Esther Lita.
0: Oke.
1: Iya.
0: Pertama kasih mau salam buat teman Mbak Ike yang lagi bertugas.
1: Iya.
0: Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Iya, harus
0: Salam
1: semangat.
0: sehat dan diberkati terus bersama
1: Amin.
0: keluarga.
1: Iya.
0: Oke, tiga orang spesial. Ada Ibu Nek Ike yang ada di Lelem yang
1: Iya.
0: kelewat tadi. Ini salam balik, salam kompak ya.
1: Iya.
0: Dan yang kedua ada terampil Ibu Ipin yang ada di Pal 4. Juga dapat salam kompak, salam persahabatan.
1: Iya.
0: Dan yang terakhir ada juga terampil Ibu Selvi yang ada di Lelem
1: Iya.
0: juga. Baik,
1: Iya.
0: selamat
1: Oke.
0: bertugas.
1: Iya.
0: Makasih dan selamat
1: Oke,
0: malam.
1: terima kasih. Selamat malam, Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, di belakangnya Ibu Esther Lita, silakan di 082195535080. Oke, pendengar silakan untuk Anda yang terus bergabung bersama kami. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Ibu Ike.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
1: Iya, oke. Bruri silakan. Langsung saja Bruri.
2: Oke, pertama buat Ibu Ike, tetap semangat dan tetap eksis di malam
1: Iya,
2: hari ini.
1: oke.
2: Lanjut, musalam pertama ada Ibu Alke yang ada di Kota Tomohon.
1: Iya.
2: Ada Kakak Esther yang ada di itu. Ada Ibu Itin yang ada di Panapa. Kembali kepada Ibu Ike, terima
1: Iya,
2: kasih banyak dan
1: oke.
2: selamat
1: Iya,
2: malam.
1: oke. Terima kasih. Selamat malam untuk Bruri yang ada di Kembang. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke. Iya, hilang ya. Oke. Iya, putus dari sana ya. Oke. Iya, terima kasih dan oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
3: Ya,
1: Dengan
3: halo,
1: Pak siapa di
3: selamat
1: mana?
3: malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya.
3: Dengan Yos.
1: Ya, Pak Yos di Air Madidi. Air Madidi seperti apa, Pak Yos?
3: Cuaca bagus.
1: Iya, oke.
3: Sedang adem.
1: Iya, oke. Iya, silakan langsung saja, Pak Yos.
3: Salam buat Pak Royke.
1: Iya.
3: Kemudian Pak Tagai. Kemudian yang orang motoling.
1: Iya, oke, iya. Terima kasih Pak Yos ya. Oke. Iya, kita ke penelpon selanjutnya. Oke. Iya. Silakan untuk Anda. Satu lagi saya tunggu di 0821 9583 5080. Iya. Yang ingin ikutan silakan dan kami terus mengingatkan untuk Anda tetap patuhi aturan di main untuk masuk bergabung ya, untuk tiga yang dikirimkan, tiga yang dikirimkan ya, tidak lebih. Oke, silakan untuk Anda 082195835080 untuk pendengar di mana saja berada ya. Kalau sudah tidak lagi yang masuk, saya segera hadirkan lagunya. Oke, ada Charles dan Rani, Kini Kusadari Cintamu Telah Berlalu dari Kus Plus. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya. Di mana saja berada yang terus mengikuti siaran kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Broker Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali lagi untuk Anda di perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini di 08219853508 dan waktu di studio kami pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa sudah tinggal sedikit lagi ya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, dan untuk malam hari ini tidak ada pertandingan Piala Dunia 2026, tapi nanti besok pagi ya. Oke, di pukul 6 waktu Indonesia Tengah Anda ikuti pertandingan Piala Dunia antara Kanada versus Qatar di grup B dari Stadion Place Vancouver. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Meksiko versus Korea Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara. Ya, pendengar, untuk malam hari ini boleh ada kesempatan beristirahat untuk Anda, bola media ya, karena Piala Dunia 2026 malam hari ini tidak ada. Dan Anda ikuti besok pagi, oke? Okay. Ya, besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada versus Qatar di fase grup B dari langsung dari Stadion BC Place Vancouver. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Meksiko versus Korea Selatan dari fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara. Oke, okay, jadi untuk Anda punya kesempatan untuk beristirahat malam hari ini ya. Oke, okay, karena tidak ada, permainan Piala Dunia untuk malam hari ini, tapi besok pagi. Oke, okay, selamat malam semuanya tanpa terkecuali pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang sudah menikmati suasana istirahat Anda. Selamat menikmati istirahat Anda, dan kalau Anda sudah menjalankan tugas seperti kami di sini yang masih tetap menjalankan tugas-tugas, semangat saja untuk Anda sambil menjaga stamina yang lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Oke, kita masih lanjut untuk Ruang Rindu malam hari ini untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, oke. Ya, pendengar, kalau toh ada beberapa tempat masih hujan, ya pastikan tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Pro 1, selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam, Mbak Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Ipin yang ada di Palempat.
0: Oke, Ibu Ipin Palempat. Silakan Ibu Ipin.
1: Apa kabar dulu, Mbak Ike, sayang?
0: Ya, baik-baik Ibu Ipin.
1: Ada baik-baik.
0: Ya, oke. Silakan Ibu Ipin.
1: Kirim tiga. Pertama terampil Mbak Ike, yeah, yang paling baik hati, yang lagi tugas. Terima kasih banyak untuk Ibu Ipin di telepon.
0: Yeah.
1: Salam sayang Jo, salam kasih. Berkesan selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Ibu Ike yang ada di rumah.
0: Yeah.
1: Salam Jo, tiga spesial. Ada terampil Ibu Eserlita di Girian Bitung. Makasih di salamnya, salam balik Jo. Yang kedua ada terampil Pak Blur yang ada di Kembang juga. Makasih di salam. Yang paling ketiga ada terampil para Iko Jo yang ada di Leilem.
0: Ya.
1: Ibu Ike, itu Jo, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oke, terima kasih Ibu Ipin yang ada di Palempat ya. Oke, di belakangnya Ibu Ipin 08219853508. Oke, ya. Oke, ya, Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oke, iya. Terima kasih. Iya, silakan untuk Anda di 08219853508. Iya, kami terus mengingatkan untuk Anda, ya, sebelum Anda bergabung bersama kami ya, tolong radio monitornya ataupun monitornya dikasih kecil, karena kalau di putar besarnya justru mengganggu siaran kami dan tidak kedengaran ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Sony Alexander, Tataran 2.
0: Oke, iya, silakan.
2: Terima kasih sudah angkat telepon. Buat Esther Lita.
0: Iya.
2: Buat Pak Leo Fakpak. sama Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Itu aja, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Pak Sony Alexander di Tata Aran ya. Oke, okay, satu lagi di belakangnya. Oke. Okay. Iya. Satu lagi di 0821-9583-5080 ya. Oke, okay, iya. Yang masih ingin ikutan bergabung silakan manfaatkan waktu karena setelah ini tinggal satu putaran lagi untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke. Okay. Saya hadirkan lagunya Diana Nasution, Nyanyian Rindu. Selamat malam untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Oke. Okay. Ya, Diana Nasution, Nyanyian Rindu dan Dedi Damhudi, Aku Terkenang Selalu.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali untuk Anda lagi. Dan sudah di putaran terakhir untuk malam hari ini. 08219583508. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Mbak Ica.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis,
0: iya.
1: Di Nenek Bitung.
0: Oke, Elis. Silakan, Elis.
1: Iya, salam pertama buat Mbak Ica. Salam sehat,
0: iya.
1: Sukses, dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang
0: iya.
1: Ada di rumah. Amin. Tiga spesial. Yang pertama, mau salam buat Ibu Ros yang ada di Leilem.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu. Kedua, mau salam buat Engku Rahul yang ada di Walmut. Salam sehat, salam persahabatan. Yang ketiga, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ike, terima kasih.
0: Okay.
1: Dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Elis yang ada di Bitung. Di belakangnya Eli, silakan 08219583508. Dan ini merupakan putaran akhir ya. Jadi silakan untuk Anda yang belum sempat gabung sejak tadi. Oke, silakan boleh bergabung bersama kami di 08219583508. Oke, dan yang sudah masuk bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang sudah berpartisipasi, masuk bergabung bersama kami, baik Anda yang ada di jauh, yang ada di luar Kota Manado juga, semuanya ya. Salam bahagia untuk Anda. Semoga suasana malam ya tetap menyenangkan di saat Anda berada di rumah atau juga di mana saja di tempat Anda. Ya, bekerja juga, beraktivitas untuk malam hari ini ada aparat keamanan ya, masih bertugas. Selamat malam untuk tim medis juga di berbagai rumah sakit atau juga di tempat-tempat kesehatan. Yang pasti apapun tugas Anda, profesi Anda, ada ya driver online juga ya yang suka mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, semoga tetap ya menyenangkan untuk malam hari ini. Semuanya lancar-lancar saja dan sukses untuk Anda ya. Oke, di 08219583508081 untuk satu penelpon yang terakhir. Saya tunggu untuk Anda ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau masih ada silakan. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akan menutup ruang rindu malam hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kami mengingatkan Anda untuk ya pencinta bola, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 nantinya di besok pagi ya pukul 6 waktu Indonesia Tengah, antara Kanada versus Qatar di grup B, langsung dari Stadion Place Vancouver. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan yang main Meksiko versus Korea Selatan di grup A, langsung dari Stadion Guadalajara. Oke, selamat malam untuk Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda. Saya Ikir Rasono Mamuaya, segera pamit untuk ruang rindu malam hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia untuk Anda menemani suasana istirahat, atau juga untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas untuk malam hari ini, menjadi mitra dan menjadi teman untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan iya, saya akan kembali untuk Anda kurang lebih 1 jam ke depan untuk menutup siaran kami sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kelaman Nado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Oke, selamat pagi ya untuk Anda yang kembali sudah menyatu hati lagu bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi ya untuk program siar edisi Jumat 19 Juni 2026. Ya, apa kabar untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 di pagi hari ini ya? Baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, semoga hari ini tetap semangat ya di dengan segala tugas, rencana, aktivitas Anda. Semoga boleh berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan baik pendengar, mengawali jumpa kita untuk pagi hari ini spesial untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Lagu-lagu religi pop Islam saya hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini. Semoga ada berkah untuk Anda ya. Sampai di pukul 6 saya hadirkan dan spesial untuk pecinta ya sepak bola dimanapun Anda berada, ini masih dalam suasana Piala Dunia ya. Sudah memasuki ya hari yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Sudah memasuki hari yang ke-8. Nah, kami akan siarkan secara langsung nanti untuk hari ini ya, ada dua partai yang akan kami siarkan secara langsung jam 6 ya. Kanada versus Qatar. Ya di fase grup B mereka akan main di Stadion BC Place Vancouver ya. Dan untuk Kanada versus Qatar kami akan siarkan setelah penyampaian warta berita daerah tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian jam 9 paginya ada partai Meksiko versus Korea Selatan ya, jam 9 pagi. Untuk fase grup A mereka akan main di Stadion Guadalajara ya. Iya, Guadalajara. Ya, dan ya untuk siaran langsung Meksiko Korea Selatan sekali lagi kami siarkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke. Baik, pendengar, sambil melengkapi ya ataupun ya menyiapkan segala rencana-rencana untuk hari ini ya, spesial juga untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun berada ya. Lagu-lagu religi saya hadirkan, semoga dapat memberikan penyegaran rohani ya untuk Anda di pagi hari ini. Sudah dibuka dengan satu lagu religi dari Krisdayanti, Assalamualaikum ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada, setelah Maksud Siddiq dengan Magadir ya, tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan pagi hari ini. Setelah itu kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Masud Sidik ya dengan Magadir. Tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah itu kita akan jelang untuk penyampaian warta berita daerah. Dan untuk siaran langsung Piala Dunia Kanada versus Qatar di fase grup B, kami akan siarkan setelah penyampaian warta berita daerah.

0: Gangguannya bukan panco, ya itu. Mereka sering latihan, saya angkat beban berat, macam-macam.
1: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah, pagi ini kami awali dengan informasi terkait dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Sulawesi Utara. Yudi Turambi menyebutkan olahraga masyarakat panco sering ditemui di semua tempat.

0: atau gulat tangan merupakan olahraga sederhana karena tidak perlu membutuhkan banyak peralatan. Olahraga yang sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno ini sedang digandrungi oleh kalangan anak muda di Indonesia, terlebih di Manado, Minahasa, Sulawesi Utara. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, Sulawesi Utara, Yudi Turambi menyebutkan olahraga masyarakat ini sering ditemui di semua tempat, di mana olahraga panco bisa dilakukan di mana saja, di saat anak muda bahkan orang dewasa sering melakukan pertemuan atau perkumpulan di semua tempat.
1: Ya, sebenarnya secara umum olahraga ini kan sudah sangat familiar di Manado. Bahkan di setiap pertemuan kadang-kadang kita sambil bercanda masih diperbanting tangan. Sering banting tangan itu seakan-akan tulangan tangan itu yang bersilang, tapi semuanya seperti pergelangan tangan. Seharusnya tangan-tangan itu yang ketemu. Jadi bukan banting tangan seperti yang dalam praktekan kalau di rumah makan atau di kantin. Pasangan jari-jari itu harus ketemu. Itu yang buat pertandingan panjang dimasukkan. Yeah. Sementara untuk menjadi kriteria itu adalah, ya pertama, kalau dia menuju ke atlet, satu, dia harus kondisi yang kuat, dia harus ada latihan. Dan ini betul-betul mengangkat berat. Kalau kita melihat si jagoan-jagoan panco, ya itu, mereka sering latihan, ya, angkat beban berat, macam-macam. Olahraga secara fisik, kelihatan dari postur tubuh.
0: Yudi Turambi menyebutkan dalam waktu dekat ini KORMI Sulawesi Utara akan melakukan event panco atau olahraga tangan dengan menghadirkan para pemenang yang sempat mengikuti ajang di luar Sulawesi Utara untuk memeriahkan event tersebut. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Olahraga panco adalah olahraga yang menantang dan beresiko cedera, namun saat ini diminati oleh kalangan anak muda.
3: Olahraga panco saat ini mulai digandrungi oleh anak-anak muda di Indonesia karena olahraga ini sangat menantang. Edi, salah satu ketua Persatuan Olahraga Gulat Tangan di Indonesia, mengatakan panco sangat menantang adrenalin, namun harus memiliki teknik agar tidak mengalami cedera.
4: Ketertarikan mereka adalah pertama itu ada olahraga yang sangat menantang, ya. Karena panco ini merupakan suatu olahraga yang memberikan adrenalin dan tantangan yang cukup berat. Tidak semua orang yang mempunyai otot yang besar itu bisa menang dalam suatu pertandingan panco. Ini bisa saja dengan badan yang kecil juga dia bisa menang. Cuman kita harus tahu teknik. Panco itu bisa menyebabkan cedera. Salah satunya keseleo, yang paling parah adalah patah. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita butuh mempelajari cara dan teknik panco yang baik. Di mana kebanyakan kalau pemula itu kan mereka menggunakan emosi supaya menang. Padahal sebenarnya dalam panco itu tidak boleh menggunakan emosi yang terlalu berlebihan. Kita harus melihat posisi tangan kita. Kerelan tangan itu, kepalan tangan dan bahu itu harus sejajar. Jadi bahu tidak boleh mendahului kepalan tangan. Bahu sudah mendahului kepalan tangan, itu resikonya ada cedera.
3: Di Sulawesi Utara sendiri, pertandingan panco pernah digelar Korem 131 Santiago pada tahun 2022 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun 2023 digelar pertandingan panco dalam rangka HUT ke-400 Kota Manado. Roy Pesak melaporkan.
2: Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan tanggapan warga terkait dengan olahraga tradisional panco, bagaimana melestarikan dan menjaga eksistensi olahraga tersebut.
5: Olahraga panco merupakan bagian dari budaya dan permainan tradisional yang perlu terus dilestarikan. Selain menyehatkan, panco juga mengajarkan sportivitas, kekuatan, dan kebersamaan. Saya berharap pemerintah, sekolah, dan komunitas dapat lebih sering mengadakan lomba atau kegiatan panco agar generasi muda mengenal, mencintai olahraga tradisional ini.
6: Melestarikan panco berarti menjaga warisan budaya yang sudah ada sejak lama. Anak-anak dan remaja perlu diperkenalkan dengan olahraga ini, agar tidak hanya mengenal permainan dari gadget. Saya mendukung pelestarian olahraga panco karena dapat menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat hubungan antar warga. Jika rutin dipertandingkan, panco bisa menjadi daya tarik dalam berbagai kegiatan masyarakat.
2: Pendengar, apa itu olahraga panco dan seperti apa kriteria untuk menjadi seorang atlet panco? Selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Calvin Wisang bersama dengan Ketua Pokti Sulut Yudi Turambi.
7: Pak Yudi Turambi sebagai Ketua Persatuan Olahraga Gulatangan Indonesia atau POKTI ini mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan olahraga panco ini?
1: Iya, panco itu bahasa dari Padang, Sumatera Barat, tapi itu orang Manado menyebut panco. Tapi sebetulnya kalau dia bahasa resmi sebagai olahraga masyarakat, dia punya nama olahraga gulatangan. DP pengurus, dia punya nama Persatuan Olahraga Gulatangan Indonesia, disingkat POKTI. Secara fisik harus melihat bahwa orang itu mesti kuat, bahkan lebih bagus atau tinggi besar. Tapi kalau dalam pertandingan, orang kuat belum tentu menang. Karena dia harus memenuhi kriteria dalam pertandingan. Harus ada syarat-syarat jenis kemana. Tapi kalau badan besar, berat, tinggi, itu memenuhi syarat. Tapi bukan berarti jagoan. Jagoan itu nanti kalau kompetisi dia akan keluar.
7: Nah Pak Yudi, olahraga panco ini kan harus tentunya membutuhkan tenaga atau memiliki tangan yang kuat. Atau mungkin ada kriteria lain yang bisa menjadi dasar untuk kita menjadi atlet panco?
1: Ya, sebenarnya secara umum olahraga ini kan sudah sangat familiar di Manado. Orang-orang kan orang Manado bilang panco. Jadi bahkan di setiap pertemuan kadang-kadang kita sambil bercanda maju perbanting tangan. Tapi ada yang salah. Beranggapan banting tangan itu akan tulangan tangan itu yang bersilang. Tapi sebenarnya seperti pergelangan tangan. Seharusnya tangan-tangan itu yang ketemu. Jadi bukan banting tangan seperti yang terpraktikkan kalau di rumah makan atau di kantin. Tangan jari-jari itu yang ketemu. Itu yang pertandingan panjang dimasukkan. Sementara untuk menjadi kriteria itu adalah ya pertama kalau dia menuju ke atlet satu dia harus kondisi yang kuat. Dia harus ada ada latihan dan ini sulit cawang. Coba mengangkat berat, kalau kita melihat si profil-profil jagoan-jagoan panco, ya itu. Mereka sering latihan, angkat beban berat, macam-macam. Olahraga secara fisik, kelihatan dari postur tubuh.
7: Nah Pak Yudi, apa yang menarik dari olahraga panco atau gulatangan ini?
1: Ya pertama, olahraga panco ini olahraga rakyat sebetulnya. Itu sudah ramai, jadi orang-orang sudah tahu persis. Tapi di pertandingan itu, kalau di Sulawesi Utara kan mungkin kalau kita rencana buang bulu bagi Agung mungkin secara resmi baru kejuaraan penjuaraan panco sesudah akan kita melaksanakan. Kriteria kita itu ya memang dia harus betul mempersiapkan diri kalau harus ada kondisi untuk menangkan sebuah event. Tapi yang paling utama juga event ini harus ada wasit dan kita harus coba dalam event kita rencana Agung itu ada wasit nasional. Okay. Tuan juga dia lama bermukim di Tomohon dan bersedia datang untuk diwasit untuk pertandingan. Makanya dia punya meja juga meja-meja spesial, meja khusus sudah terukur tingginya. Dia ada kanvasnya sudah diatur menurut ketentuan olahraga POKTI nasional.
7: Nah, kedepannya Pak Yudi, langkah-langkah atau upaya-upaya akan dilakukan oleh pengurus POKTI agar supaya memang olahraga panco ini lebih dikenal oleh masyarakat.
1: Kita coba melestarikan olahraga ini karena olahraga ini kan sebenarnya murah meriah karena dia sudah ada spontan sekali begitu bila suka bermain dalam arti santai boleh saat itu juga. Tapi kalau sudah event dia ada persyaratan-persyaratan, ada berat badan yang harus ada kategori 5 kg di bawah 85 di atas 90 kg. Dan itu untuk bertanding itu semua harus ditimbang badan agar supaya sama.
7: Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi Turambi, Ketua POKTI Sulawesi Utara atas wawancaranya bersama dengan RRI.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, Pendengar. Aksi donor darah menjadi bagian penting ketersediaan stok darah di daerah.
8: Sinergitas lintas sektor menjadi salah satu kunci ketersediaan stok darah di daerah, termasuk dalam giat kemanusiaan aksi donor darah. Hal ini disampaikan Bupati Minahasa Utara Joe Neganda. Menurut Ganda, kebutuhan darah dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga aksi donor darah adalah bentuk komitmen dalam menjangkau kebutuhan stok darah di daerah dan memberikan ruang saling membantu bagi yang membutuhkan.
9: Secanggih-canggihnya kemampuan teknologi yang sudah ada dibuat oleh manusia, belum bisa bikin darah. Jadi harus darah itu dari manusia ke manusia. Bahwa memang kita untuk membantu manusia yang membutuhkan darah harus dari kita. Gerakan donor darah ini juga menjadi sangat penting menjaga stok darah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara karena memang setiap tahun kebutuhannya meningkat. Dan dengan adanya yang tadi saya sampaikan pengurus PMI di Kabupaten Minahasa Utara juga sudah siap untuk dilantik menunjukkan gerak cepat dari organisasi PMI yang ada di Minahasa Utara untuk terus berada di garda terdepan dalam hal penanganan kemanusiaan atau bantuan-bantuan kemanusiaan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
8: Bupati Jona yang juga adalah salah satu pendonor aktif ini berharap program aksi donor darah juga mampu diterapkan oleh semua jajaran perangkat daerah Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bank Indonesia memperkuat strategi percepatan investasi daerah melalui pengembangan Regional Investor Relations Unit atau RIRU.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bank Indonesia terus memperkuat strategi percepatan investasi daerah menyikapi pertumbuhan investasi yang masih berada di bawah capaian nasional pada triwulan pertama tahun 2026. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan Regional Investor Relation Unit yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, dalam Capacity Building, Penguatan Teknis dan Substantif Proyek Investasi Sulawesi Utara tahun 2026 di Minas Utara mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan pertama 2026 tercatat sebesar 5,54%. Angka tersebut masih menunjukkan kinerja positif, namun sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61%.
10: Nah, kalau kita bedah secara lebih detail pada komponen investasi, Sulawesi Utara sebenarnya telah mencatatkan tren yang pertumbuhannya positif sejak triwulan ketiga tahun 2025. Dari 0,7% kemudian meningkat mencapai 3,25% di triwulan pertama di tahun 2026. Namun Bapak Ibu, di luar dugaan nasional itu justru tumbuh lebih tinggi lagi, sebesar 5,96%. Tentunya ini menjadi wake-up call kita bersama, gitu ya, menjadi alarm kita bersama, terutama bagi Bapak Ibu DPM PTSP, gitu ya, baik di provinsi maupun kota, kabupaten, gitu, Bapak Ibu, ya. Mengingat capaian realisasi investasi di Sulawesi Utara pada triwulan pertama tahun 2026 ini baru mencapai 18%.
3: Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulut dan Bank Indonesia terus mengembangkan RIRU untuk menghasilkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor atau investment project ready to offer, IPRO. Setiap proyek yang dipromosikan diwajibkan memenuhi prinsip clean and clear, serta melalui proses kurasi yang ketat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pemerhati politik pemerintahan Sulawesi Utara Ferry Liando dan Ketua Komisi 1 DPRD Minahasa Dharma Patria Palar mengapresiasi Pilhut tahun 2026 di 129 desa Kabupaten Minahasa berjalan sesuai regulasi dan mekanisme yang baik.
11: Pemerhati pemerintahan dan politik Sulawesi Utara Dr. Ferry Liando beri apresiasi atas terselenggaranya pemilihan hukum tua tahun 2026 di 129 desa Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi dan mekanisme. Namun di sisi lain pihaknya juga mengakui dalam proses penghitungan kertas suara apalagi menurut Ferry Liando, Dekan Fakultas FISIP Unstrat Manado, jika hanya dua calon hukum tua sangat rawan dan sensitif.
12: Yang paling rawan ya, poin yang paling rawan apalagi kalau hanya dua pasangan calon kan bisa saja salah penghitungan, salah prosedur dalam penghitungan. Ada yang surat suara yang cacat tapi tetap di. Jadi itu semua kita tunggu, tapi kita berdoa semoga itu berjalan lancar dan ini menjadi barometer demokrasi. Bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi di Indonesia. Kalau ini berjalan dengan baik, ini bisa saja Minahasa itu akan menjadi apa itu success story pembelajaran yang baik pelaksanaan demokrasi di desa di tingkat nasional. Jadi berharap masyarakat boleh menyelesaikan dengan baik sebagaimana persiapannya sudah baik, toh tahapan-tahapan dari perencanaan, dari kampanye, penyusunan daftar pemilih, penetapan calon itu sudah berjalan dengan baik, itu berpotensi akan menggambarkan hasil yang akan dicapai nanti. Saya bangga dengan demokrasi yang ada di Minahasa karena sudah mempertontonkan kedewasaan berpolitik yang baik.
11: Hal yang sama juga dikatakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Randas Dharma Patria Palar, yang mana yang turun langsung untuk memantau jalannya pemilihan hukum tua tahun 2026. Selanjutnya, dia katakan sejak awal tahapan sampai pada proses pemungutan suara Pilhut telah berjalan dengan baik sesuai regulasi, dan dari kami pihak legislatif DPRD Minahasa menurut Dharma Patria Palar, beri apresiasi terima kasih kepada pihak eksekutif yang telah melaksanakan Pilhut dengan baik.
13: Ya, penetapan sampai proses pemungutan suara untuk pemilihan hukum tua, maka dipantau berjalan dengan baik. Dan tentu dari kami di DPRD Kabupaten Minahasa menyampaikan terima kasih kepada pihak eksekutif yang sudah mengagendakan dan melaksanakan sampai saat ini berjalan dengan baik, aman, dan terkendali. Dan tentu juga kepada 129 desa ini ya, boleh melaksanakan itu dengan baik, telah melaksanakan pemilihan sampai saat ini. Juga panitia yang ada di desa sudah bekerja dengan baik. Saya kira prosesnya sudah berjalan dengan baik. Nanti kita harapkan dalam waktu cepat 2-3 minggu ke depan sudah ada pelantikan.
11: Apresiasi yang sama juga diberikan Camat Lengguan Barat Dona Luming Kewas, Camat Tumpasuk Stefri Hendra Pandey, serta Camat Kaungkuan Stanley David Umbo. Patut diberikan apresiasi kepada masyarakat pemilih yang telah berpartisipasi menyalurkan aspirasinya untuk memilih hukum tua periode 8 tahun ke depan. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Talaut terus mendorong desa agar produktif dalam memperkuat pangan nasional.
14: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Kumolo, mengatakan ketahanan pangan desa merupakan pondasi penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Desa sebagai pusat produksi memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat. Karena itu pemerintah daerah mendorong

0: Dari Melongane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengaro terus mengendara untuk Indonesia.
1: Pendengar, maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat sinergi antar instansi.
2: Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKODES menjadi pemantauan khusus dilakukan kejaksaan terhadap penginputan data pengelolaan dana desa oleh aparat desa. Samuel Naibaho, Kasih Intel Kejari Talaut, mengatakan SISKODES tersebut menjadi salah satu monitoring kejaksaan maupun masyarakat dalam mendapat informasi transparansi penggunaan atau penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintahnya. Semua program yang dijalankan harus dilakukan penginputan oleh pemerintah di setiap desa. Karena dari aplikasi ini akan kelihatan bukti program dan keuangan yang dijalankan, pemantauan penginputan tersebut dilakukan kejaksaan setiap bulannya di setiap desa melalui aplikasi SISKODES tersebut.
3: Itu ada program SISKODES, itu mereka masukkan berupa berapa anggaran yang mereka anggarkan, proyek apa yang mereka kerjakan, itu ada SISKODES semua, dan itu kita monitoring setiap bulan sekali. Nah, jadi apabila ada kepala desa tidak menginput itu, kita akan melapor kepada Dinas DPK PMD supaya tegok. Untuk tujuannya itu supaya memonitoring aja sih Pak, dana desa apabila ada kekeliruan atau kesalahpahaman bisa kita tegok aja. Jadi dalam arti kata pencegahan, preventif.
2: Masyarakat yang akan menggunakan untuk melihat program dan keuangan desa ini dikatakan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu ke perangkat desa, utamanya kepada kepala desa dan bendahara desa sebagai pengelolanya. Dan di setiap desa wajib melakukan penginputan di aplikasi ini sebagai wujud pencegahan dini terhadap penyelewengan dandes atau yang mengarah ke dana desa yang dikorupsi. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, mohon maaf, informasi tadi terkait dengan Kejari Talaut mengingatkan pengisian data penggunaan anggaran dan program di desa wajib dimasukkan dalam aplikasi SISKODES karena penggunaan keuangan dana desa terpantau di aplikasi ini. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat sinergi antar instansi.
4: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PASTI Sulawesi Utara dan Gorontalo yang digelar di Hotel Four Points Manado pada Kamis pagi. Dari hasil identifikasi, ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas PASTI kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online.
5: Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama, mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas PASTI ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas PASTI ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas PASTI antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
4: Kasubdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kompol Edi Kusniadi, mengatakan pihaknya masih mendalami sejumlah aktivitas gadai ilegal yang diduga menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun tanpa izin resmi.
6: Yang salah satunya adalah yang marak di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah gadai ilegal. Nah, ini ada berapa tadi? 36. 5 di antara sudah mengajukan izin dan sudah berproses. Selebihnya ada 2 yang menutup. Kemudian yang lain belum memberikan klarifikasi apakah mereka akan menutup atau masih melaksanakan kegiatan gadai ilegal.
4: Di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan berbasis digital, Satgas PASTI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai

0: bentuk aktivitas keuangan ilegal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar, pendataan door-to-door petugas sensus ekonomi 2026 di Talaut mengawalinya dengan mendata usaha Bupati Talaut di rumah dinas orang nomor satu di bumi Porodisa ini.
2: Kepala Daerah Talaut Bupati Weli Tita mengatakan kebijakan ekonomi yang tepat untuk pemerintahan daerah melalui sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung saat ini dilakukan oleh petugas BPS Talaut. Diharapkan Bupati kepada pelaku usaha daerah untuk terus mendukung program tersebut. Karena sensus ekonomi ini merupakan program prioritas pemerintah pusat di daerah untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Mengawali sensus ekonomi pun, petugas yang melakukan pendataan saat door-to-door pada 15 Juni lalu melakukan sensus di kediaman rumah dinas Bupati Talaut dengan mendata usaha yang dikelola orang nomor satu di Talaut ini.
3: Bisa mengajak seluruh perangkat daerah, camat, kepala daerah, kepala desa, lurah, serta pimpinan dunia usaha agar memberikan dukungan penuh. Begitu juga perangkat daerah yang membantu menyebarkan informasi sensus ekonomi 2026 dan penyediaan dukungan data sesuai kewenangan. Camat dan kepala daerah, camat dan kepala desa, lurah memfasilitasi kelancaran pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing. Dunia usaha menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar-benar jujur dan faktual.
2: Terinformasi sensus ekonomi 2026 melalui pendataan door-to-door petugas dilakukan sejak 15 Juni 2026 di Talaut dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Masyarakat pelaku usaha pun diharapkan kepala BPS Talaut agar memberikan data benar dan jujur dengan mewarning bahwa pengisian data petugas melalui door-to-door ini gratis tanpa pungutan biaya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir pendengar. Hari ini ratusan anak muda akan adu cepat di lintasan 100 meter pada event Manado Sprint Open 2026 di lapangan Sario Manado.
4: Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang dijadwalkan membuka Manado Open Sprint Jumat 19 Juni 2026 pukul 8 pagi ini di lapangan Sario Manado. Sehari sebelum pembukaan oleh Wawali yang juga Ketua KONI Manado, Panitia Open Sprint telah melaksanakan technical meeting tentang aturan lomba sprint untuk kalangan muda usia ini. Selain pertemuan teknis, Panitia juga telah menyiapkan lintasan sprint di depan tribun utama lapangan Sario Manado. Sekum Pasi Manado Soneterok mengatakan, animo anak muda untuk adu lari di ajang resmi ini terbilang sangat besar. Menurut Terok, karena banyak pendaftar, maka panitia membuka kategori lomba 80 dan 100 meter putra-putri.
5: Umur 12, 13, 14, 15, itu 80 meter. Baru umur 16 sampai 18 itu 100 meter. Putra-putri itu. Putra-putri.
4: Panitia juga memberikan kelonggaran aturan berlomba dengan meniadakan blok start karena yang mendaftar umumnya anak muda yang suka adu lari antar kampung. Audi Kendores melaporkan.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 19 Juni 2026 ini makin asyik. Pas banget juga kalau kita nikmatin sambil pilihan sarapan yang favorit kamu aja gitu ya, biar bisa jadi mood booster. Terus habis itu juga jangan lupa seruput kopi atau teh hangatnya, biar fokusnya langsung kelok gitu ya. Apalagi di jam sekarang udah jam 6 lewat 37 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Harusnya suasana juga lagi produktif-produktifnya dong ya kan. Dan biar gak stres nih, kamu udah kebayang gitu kan ya, tumpukan tugas atau kerjaan gitu ya. Kuncinya satu, pokoknya bawa santai aja. Beneran deh, bawa santai aja, nikmatin prosesnya. Dan jangan lupa pasang playlist favorit kamu. Atau kalau misal kamu gak mau ya, pasang playlist favorit kamu, cukup dengerin Pro 2 aja pastinya. Dan ngomong-ngomong soal playlist, aku juga udah siapin deretan lagu paling juara yang dijamin bisa jadi mood booster lagi nih ya, buat nemenin aktivitas kamu sampai jam 10 nanti. Apalagi buat kamu-kamu yang baru gabung ya di Pro 2 di sepeda pagi hari ini. Jadi buat kamu yang lagi di jalan ataupun yang udah standby di tempat aktivitas kamu pagi ini, make sure jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune cuma di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar, tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: Sober, teman terbaik.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jam 7 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Balik lagi bareng aku Vika Hamza, pastinya di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya masih nemenin Jumat produktif kamu ya, di tanggal 19 Juni 2026 sampai jam 10 nanti. Aku setia banget pokoknya. Terus teman Pro 2, karena sekarang kan tanggal 19 Juni nih. Nah, kamu tahu gak sih kalau ternyata hari ini yaitu tanggal 19 Juni ini sebenarnya diperingati sebagai World Sauntering Day, alias apa coba? Hari berjalan santai sedunia. Unik banget ya namanya ya. Aku juga baru tahu tadi, langsung kayak ih lucu banget, gemes. Jadi memang kalau misal mau kita hubungin gitu ya teman berdua, esensi dari hari ini tuh sebenarnya buat ngingetin kita semua juga bahwa di tengah dunia kita nih, apalagi sekarang serba digital, dan karena serba digital juga jadi bikin kita punya habit serba buru-buru, serba cepet gitu ya. Nah, untuk hari berjalan santai sedunia ini juga bisa buat pengingat juga ya teman Pro 2, buat kita sesekali memperlambat ritme hidup kita. Itu gak apa-apa banget loh, gak usah gerasa-gerusu, pokoknya kurangin stresnya dan coba nikmatin pemandangan serta lingkungan sekitar kita. Lihat yang ijo-ijo gitu kan, siapa tahu ada yang bening-bening, siapa tahu itu jodoh kamu yang lagi lewat. Aduh, halu banget ya, gak apa-apalah, biar kamu semangat ya kan. Dan kebetulan banget kan momennya juga pas hari Jumat, dimana kita biasanya juga udah mulai lelah sama rutinitas seminggu penuh gitu ya. Jadi kalau hari ini kerjaan atau tugas kamu lagi padat, tetap kerjain dengan kepala dingin, pokoknya take a deep breath gitu kan ya. Inhale, exhale, dan bawa relax aja. Dan biar vibe santainya makin dapet, kita dengerin lagi playlist enak berikutnya yang udah aku siapin khusus buat kamu. So don't go anywhere and stay tuned.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita gak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single
4: loh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Sepada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya di frekuensi kecintaan kita, kesayangan kita, 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, karena tadi kan aku sempat nginfo ya ke kalian kalau hari ini di tanggal 19 Juni itu diperingati sebagai hari jalan santai sedunia ya. Buat yang baru gabung, yang baru denger, nah ini jadi hari ini memang diperingati sebagai hari jalan santai sedunia nih teman Pro 2. Nah ngomongin soal jalan santai, aku juga baru aja dapat info yang gemes banget ya, gemoy, tapi luar biasa banget ya, dari Guinness World Records. Jadi kenalin nih, ada seseorang, sesuatu namanya Jonathan. Dia bukan selebgram, bukan pejabat juga, tapi apa coba tebak? Jonathan ini adalah seekor kura-kura raksasa Seychelles yang tinggal di Pulau Saint Helena. Nah, tahu nggak yang bikin hebat atau spesialnya apa dari si Jonathan ini? Jadi Jonathan ini baru aja memperpanjang rekornya sebagai hewan darat tertua di dunia yang masih hidup dengan usia tebak buruan. Usianya 194 tahun, ya ampun, hampir 2 abad guys. Gokil sih, kebayang gak sih tuh, gila ya. Hidup sampai 2 abad apa gak bosen banget. Lahir aja diperkirakan paling lambat tahun 1832. Nah gila tuh, tahun segitu kalian di mana nih? Masih di awang-awang ya. Orang tua juga pada belum lahir pasti nih. Dan zaman itu juga ya, kita belum lahir tapi dia udah mondar-mandir jalan santai di bumi gitu. Dan Gubernur Saint Helena bahkan bilang kalau Jonathan ini udah jadi ikon cinta, ketangguhan sekaligus lambatnya pergerakan yang malah bikin dia bertahan lama menjaga lingkungan. Jadi begitu esensinya. Filosofikalnya dapat banget gak sih? Dapat banget. Jadi kadang di hidup ini emang kita dipaksa buat lari cepet-cepet sampai lupa nikmatin prosesnya. Sampai lupa gitu ya, memproses semua emosi yang kamu rasakan di setiap proses kehidupan kamu. Kayak gitu. Nah, padahal nih ya, kembali lagi ke si Jonathan ya teman berdua. Si Jonathan ini dengan mode jalan santainya yang cuma beberapa senti per jam ini justru malah jadi dinobatkan jadi Guinness World Records icon dan sehat walafiat sampai hampir 2 abad. Jadi kadang-kadang yang lambat pun juga gak jelek kok teman Pro 2 gitu ya. Dan di hari jalan santai sedunia ini ya bisa lah sedikit-sedikit kita tiru semangatnya si Jonathan ini ya. Jadi gak usah terlalu ambisius lari sampai ngos-ngosan kalau emang kamu lagi capek gitu ya sama kehidupan. Jalan santai aja gak apa-apa, nikmatin langkah kamu. Yang penting konsisten sampai tujuan, dan yang penting banget juga jangan sampai kamu diem. Pokoknya harus tetap bergerak walau selambat apapun. Dan kira-kira kalau kamu dikasih umur sepanjang Jonathan, hal apa yang paling pengen kamu lakuin? Coba dong teman Pro 2 sharing sama aku di WA ya, di 0851 9088 9797. Buruan aku tungguin cerita kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Ah, apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya?
1: Flash Info.
3: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?